0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Oke, teman berdua Uni Share terima kasih. Aku jadi bingung ya, gitu ya. Kadang pernah nggak sih kamu di dalam relationship? Terus kamu ngerasa dia suka sama aku nggak sih? Dia cinta sama aku nggak sih? Dia atau jangan-jangan dia benci sama aku gitu? Pernah nggak sih kamu berpikir atau memikirkan gimana jadinya kalau bumi ini di dunia ini hanya diisi oleh cinta, jadi nggak ada rasa benci, teman berdua, jadi hanya rasa cinta. Nah, memang sih kalau hanya ada cinta di dunia memang kedengarannya indah ya, tapi sebenarnya dunia mungkin justru nggak akan berjalan sempurna. Wah, kok bisa gitu ya? Jadi bayangin kalau semua manusia hanya punya cinta, jadi nggak ada rasa marah, takut, kecewa, ambisi atau bahkan rasa kehilangan. Gak ada perang misalnya, karena manusia gak punya alasan buat menyakiti orang lain. Gak ada kebencian dan permusuhan. Jadi karena gini, setiap orang akan lebih mudah memahami dan memaafkan gitu ya kan. Jadi gak ada salah paham gitu, gak ada konflik lah ya. Jadinya kepedulian itu jadi hal yang biasa, bukan sesuatu yang harus diajarkan. Keluarga mungkin lebih hangat, karena setiap orang punya lebih memahami lah daripada menghakimi. Keserakahan juga berkurang karena orang gak lagi ngejar sesuatu yang hanya untuk dirinya sendiri gitu ya kan. Dan dunia mungkin lebih damai karena kepentingan manusia tidak selalu berbenturan, tapi ada sisi lain ternyata, teman berdua. Kalau benar-benar hanya ada cinta dan gak ada emosi lain, manusia mungkin kehilangan sesuatu yang juga penting. Rasa takut yang membuat kita hati-hati, rasa marah bisa membuat kita berani melawan ketidakadilan, rasa sedih bikin kita menghargai kebahagiaan, rasa kecewa bikin kita belajar, dan rasa kehilangan mengajarkan kita betapa berharganya seseorang. Jadi mungkin dunia tidak membutuhkan hanya cinta. Dunia itu butuh cinta yang mampu hidup berdampingan dengan emosi lainnya. Karena kalau hanya ada cinta, kita mungkin gak pernah tahu gimana sih rasanya memperjuangkan cinta itu. Dan mungkin justru karena pernah terluka, manusia belajar mencintai dengan lebih lembut. Cinta bukan berarti tidak ada rasa sakit, teman berdua. Cinta itu adalah ketika meski tahu dunia bisa menyakiti, tapi kita tetap memilih untuk tidak menjadi sumber luka bagi orang lain.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan

Produe, pernah juga gak sih kita berharap gitu, andai di dunia ini gak ada orang miskin, ya gak sih tamu berdua, andai kayak semua gitu. Cuman jadi pertanyaan, apa yang terjadi kalau di dunia ini semuanya kaya, gak ada orang miskin? Nah, kalau semua orang di dunia kaya dan gak ada kemiskinan, tentu kayak surga gak sih? Tapi menariknya, masalah manusia gak otomatis hilang, hanya bentuk masalahnya yang berubah. Jadi kalau misalnya kita bayangin dunia gak ada orang yang kelaparan, jadi semua orang tuh punya rumah layak, makanan cukup, pendidikan, dan akses kesehatan. Gak ada anak yang harus berhenti sekolah karena biaya gitu. Terus banyak masalah sosial berkurang, tentu kriminalitas yang didorong kebutuhan ekonomi juga bisa menurun ya. Orang gak perlu mencuri makanan atau melakukan kejahatan atau pekerjaan yang berbahaya lah, hanya untuk bertahan hidup. Terus pendidikan menjadi pilihan, bukan lagi perjuangan. Memang seseorang bisa belajar karena memang pengen belajar gitu, bukan karena terpaksa mengejar pekerjaan demi bertahan hidup. Dan siapa yang mau melakukan pekerjaan yang gak diminati gitu? Jadi kalau semua orang punya uang berlimpah, siapa yang mau jadi petugas kebersihan? Gak ada dong. Siapa yang mau jadi pedagang jual-jual gitu kan, pengangkut sampah, pekerja konstruksi, atau kerjaan-kerjaan kuli bangunan, atau kerjaan-kerjaan berat? Gak ada dong ya. Kemungkinan besar pekerjaan itu harus dibayar jauh lebih tinggi atau digantikan sama teknologi. Dan kaya tentu bisa jadi kehilangan makna dong. Kalau semua orang punya kekayaan yang sama-sama besar, ya manusia mungkin mulai mencari sesuatu yang baru buat compare, dibandingkan. Bukan lagi misalnya gini, aku punya lebih banyak uang dari kamu gitu. Tapi jadi kayak, aku punya rumah lebih besar, aku lebih terkenal, aku lebih berkuasa, aku punya lebih banyak berpengaruh gitu. Jadi ketimpangan mungkin berpindah dari uang ke hal yang lain. Dan sumber daya tetap terbatas. Ya ini bagian yang paling menarik sih menurut aku. Karena kalau semua orang tiba-tiba kaya dan pengen beli mobil, rumah mewah, tanah, makanan premium, dan barang-barang branded lah yang jumlah besar gitu. Sementara jumlah tanah, energi, bahan baku, dan sumber daya kan terbatas ya. Jadi harga bisa melonjak dan kelangkaan mulai muncul, teman Pro 2.

Artinya gini, sekedar membuat semua orang kaya belum tentu membuat semua orang bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan. Tapi ada satu perubahan terbesar, kemiskinan gak lagi menentukan nasib seseorang. Anak yang lahir dari keluarga miskin gak ada, karena semua keluarga kan udah punya kebutuhan dasar lah ya, yang sudah terpenuhi. Jadi kalau di dunia itu orang kaya semua, jadi palingan nanti obrolannya gini, aku pengen jadi pelukis ah gitu. Bukan lagi aku harus menjadi sesuatu yang menghasilkan banyak uang gitu. Dan mungkin disitulah dunia menjadi lebih manusiawi. Karena dunia udah apa ya? Karena manusia nggak lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup, tapi bisa mulai bekerja untuk bermakna. Namun ada pertanyaan yang lebih mendalam. Kalau semua orang udah kaya, apakah manusia akan lebih bahagia? Belum tentu ternyata. Karena ternyata kemiskinan bisa hilang, tapi kesepian, kehilangan kecemburuan, ambisi, kegagalan, dan pencarian makna hidup tetap bisa ada. Jadi mungkin dunia ideal bukan dunia di mana semua orang kaya ya. Tapi adakah orang yang gak mau kaya? Di desa-desa semua orang mau kaya, bahkan kaya raya gitu ya kan. Jadi gak ada yang gak ada lah. Sampai dibilang tidak ada yang di desa-desa, mungkin nggak ada kok punya impian jadi kaya raya, nggak ada tuh. Semua pasti mau kaya raya kan. Jadi tapi itulah dunia gitu ya, karena kalau semuanya happy di dunia ini nggak ada cobaan apapun ya, itu jatahnya surga nanti. Dunia ini memang harus berkeluh kesah dulu ya. Jadi dunia di mana nggak ada seorang pun yang terlalu miskin untuk hidup dengan layak, dan tidak ada seorang pun yang terlalu kaya sampai dia merasa dirinya lebih berharga daripada manusia lainnya. Jadi balik lagi, dunia ini ada tempat cobaan, teman berdoa. Jadi cobaan dicobain, kenikmatan dinikmatin nih teman berdoa. Oke deh ya, nggak apa-apa. So juga sih kalau berdaya anda ya, nanti kita berandai apa lagi ya teman berdoa. Oke teman berdoa, kita nikmati lagu dari Aziz Hendra, itu aku. Ya, ini dia.

Bapak Pradua, pakar teknologi informasi dan keamanan cyber Alphonse Tanujaya memaparkan penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Jadi biometrik wajah itu kan identitas sensitif ya, sehingga penggunaannya wajib memperoleh persetujuan publik sebelum dipublish kepada publik luas gitu teman berdua. Jadi kalau kamu sebagai konten kreator ya, ya wajib menghormati hak citra individu untuk mencegah pelanggaran hukum, juga menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi penggunaan rekaman tanpa persetujuan itu katanya berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku nasional gitu teman berdua. Dan juga ya, medsos wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi kalau terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dan dia juga meyakini nih, platform turut memikul tanggung jawab karena berkewajiban menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya gitu. Jadi kalau medsos itu harus segera melakukan takedown nih apabila memang terbukti terjadi pelanggaran hak atas data pribadi. Jadi memang kamera tetap membawa manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan, juga pembuktian berbagai pelanggaran hukum. Dan hindari juga kebiasaan meng-share informasi pribadi secara berlebihan di ruang digital kepada masyarakat, teman berdua. Gitu, teman berdua.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

itu berdua ada nggak yang rela pura-pura, pura-pura ikhlas, pura-pura ya udahlah nggak apa-apa. Lo berdua semangat lah ya, kamu move on lagi ya. Buat kamu ya mungkin saat ini sedang patah hati, gak apa-apa ya. Yang penting selama kamu punya duit aman kok. Dan lo berdua, ya nama juga hidup ini ya kan. Kita kan balik lagi, jangan pernah bergantung kebahagiaan kamu pada seseorang manusia. Lo berdua nanti kecewa ya. Jadi ya udah, kita siap nih. Kita memang hidup dunia ini serba siap, lo berdua. Siap kehilangan, siap apapun lah. Kita kan gak pernah tahu nih kedepannya seperti apa, ya kan? Jadi ya kita nikmati aja lah ya perjalanan hidup kita ini sebelum kita pulang kampung ke akhirat, teman berdua. Oke, teman berdua juga nih ya, buat kamu anak muda yang saat ini mungkin lagi cari pekerjaan yang lebih baik, ya kan? Semoga mendapatkan yang lebih baik, teman berdua. Dan ini ya, ada data terbaru dari Badan Pusat Statistik itu menunjukkan kabar yang ya tampak menggembirakan. Katanya sih tingkat pengangguran terbuka Indonesia kembali menurun. Artinya secara umum semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap di dunia kerja. Tapi di balik angka ini tersimpan persoalan mendasar yang gak boleh diabaikan, teman berdua. Jadi tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT alias tingkat pengangguran terbuka secara nasional memang turun sebesar 0,03%, jadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan juga lebih rendah dari catatan November 2025 yang sebesar 4,74% ya. Tapi TPT turun secara nasional, tapi bila dibedah lagi berdasarkan kelompok umur, trennya itu justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yaitu kelompok umur 15-24 tahun. Dan tentunya kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semuanya. Generasi muda kan aset ya, sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya nggak hanya dirasakan oleh individu dan keluarga, tapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, sampai memicu ke berbagai persoalan ekonomi lainnya. Jadi fenomena ini bukti bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif nggak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta juga harus mendesain ulang nih strategi intervensi yang terukur gitu. Ada tiga langkah lah ya, tiga langkah mendesak lainnya atau memperdua. Yang pertama itu ada transformasi vokasi. Jadi memang perlulah ya menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional sama kebutuhan industri masa kini. Kemudian perluasan pemagangan, jadi harus dipastikan program magang nasional ini benar-benar bisa memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Ketiga, akselerasi kewirausahaan, jadi memberi dukungan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahawan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa nggak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana sih negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Karena masa depan Indonesia ini sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi muda punya ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri ya. Tentunya kolaborasi lintas sektor antar pemerintah, dunia pendidikan, dan juga sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Jadi hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi gak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing, teman berdua. Gimana menurut kamu?

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: cinta Laura, cinta atau uang nih? Yang nyanyi cinta, dan dia nanya, cinta atau uang? Kamu pilih yang mana dong berdua? Pilih cinta atau pilih uang in this economy? Kalau aku ya udah tau lah ya, duit dong ya teman berdua ya. Karena dengan uang kita bisa merawat cinta guys. Dengan cinta tanpa uang gak bisa merawat cinta. Misalnya nih kita lapar, bang adik lapar bang, ya udah makan bakso yuk. Terus bayarnya pakai apa dong? Pakai kata-kata manis, kata-kata cinta. Gak kenyang guys, gak kenyang teman berdua. Ya udah, terus ya teman berdua ya udah ya, kita ganti topik ke yang lain. Tadi kan kita udah berandai-andai ya, andai ini, andai itu ya. Nah, kali ini aku pengen juga berandai-andai. Aku kadang-kadang mikir, apa yang terjadi jika di bumi ini gak ada hewan? Wah, gak ada pun satupun hewan di muka bumi ini. Termasuk serangga, burung, ikan, mamalia, dan hewan kecil lainnya. Wah, ternyata dampaknya itu sangat besar ya. Bahkan kehidupan manusia kemungkinan besar akan ikut terancam. Jadi banyak tumbuhan akan kesulitan berkembang biak. Kita tahu lebah, kupu-kupu, burung, kelelawar, dan berbagai hewan itu bantu penyerbukan. Tanpa mereka, banyak tumbuhan gak bisa menghasilkan buah dan biji secara normal. Akibatnya apa? Rantai makanan berbasis tumbuhan mulai terganggu. Kemudian produksi makanan manusia juga ikut terancam dong. Bayangin, gak ada lebah yang bantu menyerbuki tanaman. Buah, sayuran, kacang-kacangan, dan berbagai tanaman lain juga mengalami penurunan produksi. Manusia memang masih bisa sih menanam sebagian tanaman dengan bantuan angin ya, atau penyerbukan manual, tapi skalanya sangat sulit untuk menggantikan seluruh fungsi hewan. Wih, luar biasa ya. Terus ekosistem laut juga bisa runtuh kalau ikan, kerang, udang, plankton hewani, dan seluruh hewan lain, hewan laut menghilang. Tentunya ekosistem laut bakal berubah drastis. Laut bukan sekedar tempat ikan hidup, hewan-hewan di dalamnya juga ikut menjaga siklus nutrisi dan keseimbangan ekosistem, teman berdua. Dan kacaunya juga, sampah organik akan menumpuk dong. Ini yang sering gak terpikirkan ya, banyak hewan membantu menguraikan dan memindahkan bahan organik. Serangga, cacing, dan berbagai organisme tanah berperan dalam mengembalikan nutrisi ke tanah. Tanpa mereka, proses tersebut berubah drastis dan kesuburan tanah bisa terganggu dong teman berdua. Ya kadang-kadang walaupun ada keuntungan yang sedikit agak aneh gitu. Gak ada nyamuk, gak ada tikus, gak ada kecoa, gak ada ular berbisa, gak ada hewan pembawa penyakit tertentu. Tapi keuntungan ini memang gak sebanding kan sama hilangnya fungsi ekologis hewan secara keseluruhan, teman berdua. Dan manusia mungkin harus mengubah cara hidup secara ekstrim. Manusia bakal dipaksa mengandalkan teknologi untuk menggantikan sebagian fungsi hewan. Robot untuk penyerbukan, teknologi untuk pengolahan tanah, produksi pangan buatan, sampai sistem ekosistem buatan. Tapi menggantikan seluruh jaring kehidupan bukan sesuatu yang mudah dong. Dan yang paling mengejutkan, kalau semua hewan tiba-tiba hilang, kita mungkin baru sadar bahwa manusia gak benar-benar hidup sendirian di bumi. Kita hidup di dalam jaringan kehidupan yang sangat rumit. Lebah yang ukurannya kecil membantu tanaman berkembang biak. Cacing yang dianggap menjijikkan membantu tanah tetap subur. Burung membantu menyebarkan biji. Paus mempengaruhi siklus nutrisi laut. Bahkan makhluk yang sering kita anggap gak berguna ternyata punya peran. Jadi kalau semua hewan menghilang, bukan cuma dunia yang kehilangan suara burung, kicauan, atau gemuruh satwa. Bumi kehilangan salah satu bagian terpenting dari sistem yang membuat kehidupan tetap berjalan. Dan mungkin kalimat pentingnya adalah, kita gak tinggal di dunia yang punya hewan, kita tinggal di dunia yang kehidupannya saling bergantung, teman berdua ya. Dan konon lagi buat kamu yang suka ayam geprek, kayak mana ceritanya ya, gak ada ayam gitu. Aduh, ada-ada aja ya.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Kei, teman Pro 2 yang masih dengan aku Midali ya di Pro 2 RRBD Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kira-kira kamu lagi ngapain sekarang? Sekolah mungkin kan, atau ada juga yang kerjanya itu ntar malam gitu, operasional ya kan, misalnya kamu nakes segala macam, kayak penyiar juga kali. Nah, dan di rumah kamu lagi beres-beres rumah ya kan, kesel karena ada apa namanya kecoa lah gitu ya kan, yang jualan nasi misalnya diganggu sama lalat gitu. Pernah kan kebayang kenapa sih harus ada mereka gitu ya kan? Apa sih manfaat dari kecoa, lalat dan nyamuk? Nah, ada. Bahkan kecoa, lalat dan nyamuk yang paling sering kita benci ternyata punya fungsi di ekosistem. Bukan berarti kita harus membiarkannya berkeliaran di rumah ya, tapi mereka tetap bisa jadi hama dan bawa risiko penyakit ternyata, teman berdua. Kecoa itu adalah petugas kebersihan alam gitu. Kecoa bukan cuma makhluk yang muncul dari tempat kotor di alam liar, mereka tuh ngebantu menguraikan daun dan bahan organik yang busuk, membusuk ya, terus mengembalikan nutrisi ke tanah melalui kotorannya. Ya, terus menjadi makanan bagi burung, kata, kadal, laba-laba dan hewan lainnya. Kemudian bantu proses daur ulang materi dalam ekosistem hutan. Jadi kalau semua kecoa hilang, organisme pengurai lain juga mungkin bisa mengambil sebagian perannya, tapi ekosistem tetap bakal mengalami perubahan, teman berdua. Nah, gitu. Terus lalat gimana dong? Nah, itu lalat tuh dia masuk ke dalam SK tim pengurai super cepat, teman berdua. Lalat justru punya peran besar dalam dekomposisi. Jadi larva lalat atau belatung itu kan makan bahan organik yang busuk kayak bangkai dan sisa makanan. Hasilnya apa? Bahan organik diuraikan terus jadi nutrisi kembali ke lingkungan. Terus juga beberapa jenis lalat ya, itu juga ngebantu penyerbukan tanaman loh. Menariknya, larva lalat tertentu bahkan dimanfaatkan dalam bidang medis loh, untuk ngebantu membersihkan jaringan mati pada luka dalam kondisi tertentu. Jadi lalat memang menjijikkan buat kita ya, tapi di alam mereka seperti petugas daur ulang, teman berdua. Nah, nyamuk nih si paling-paling kontroversial. Ini menarik ya. Nyamuk kan memang terkenal karena bisa menularkan penyakit seperti malaria dan penyakit lainnya lah. Tapi secara ekologis, nyamuk juga punya fungsi. Nyamuk dan larvanya itu jadi makanan bagi berbagai organisme termasuk ikan, katak, kelelawar, burung, serangga air. Terus juga nyamuk jantan kan gak ngisap darah ya. Jadi selama ini yang ngisap darah kita tuh yang betina, teman berdua ya. Nah, jadi karena nyamuk jantan gak mengisap darah, mereka tuh terutama memakan nektar dan cairan tumbuhan, dan beberapa spesies bahkan ikut membantu penyerbukan. Jadi apakah bumi akan kacau kalau mereka punah? Belum tentu sih. Bagian pentingnya gini, kita gak bisa menyimpulkan bahwa kalau kecoa, lalat atau nyamuk punah, maka ekosistem langsung runtuh. Banyak fungsi ekologis mereka bisa dilakukan oleh organisme lain. Dan justru untuk beberapa spesies nyamuk yang menjadi faktor penyakit, pengurangan populasinya bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan manusia. Jadi pertanyaannya, apakah kecoa, lalat dan nyamuk berguna gitu? Jawabannya sih iya gitu kan, dalam konteks ekosistem. Tapi juga apakah kita membutuhkan mereka di rumah? Nah, ini pertanyaannya beda ya. Kita bisa menghargai peran mereka di alam sambil tetap berkata, silahkan jalankan tugasmu di hutan, jangan masuk ke rumahku ya, gitu kali ya.

siapa di antara kamu ya yang barusan dengar lagu Ayang Ayangku? Ya, yeah, lagu ini cukup terkenal ya dari dulu teman-teman ya, anak-anak Gen Z tahu juga kan lagu ini ya. Ayang Ayangku. Tapi kalau lagi lapar kok jadinya Ayam Ayamku. Beda lagi, beda lagi. Kira-kira udah mulai lapar enggak teman-teman? Ini di pukul 9.42 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau kamu ada sarapan tadi sebelum kamu pergi ke sekolah atau berangkat kerja, aku rasa masih stay cool ya. Masih bisa dong tahan kan, apalagi mungkin buat kamu yang IF ya kan. Ya mau gak mau ya, untuk mendapatkan berat badan ideal ya, tapi tetap dengan aturan atau prosedur yang benar tanpa harus bikin kamu cedera, misalnya kayak asam lambung segala macam lah. Pokoknya udah sesuai ketentuan, jam 12 berbuka ya, baru ntar makan siang teman-teman. Pokoknya apapun itu, aku doakan semoga target kamu yang mau nurunin berat badannya berjalan dengan lancar, dan kerjaan kamu ya di hari Senin ini juga berjalan lancar, dan yang lagi sakit semoga cepat sehat juga, yang lagi nabung semoga juga terrealisasi ya teman-teman doa ya. Dan juga buat teman-teman dua ya yang saat ini juga mungkin sedang berdagang ya kan, jadi pengusaha, wah keren, semoga banyak rezekinya lah ya. Nah tetap jadi pedagang yang jujur, orang-orang yang jujur, karena orang-orang yang jujur tuh mahal teman-teman dua ya, mahal. Kejujuran itu dibentuk sejak kecil teman-teman dua, jadi kalau dari kecil dia sudah dibentuk menjadi pribadi yang jujur, insya Allah saat dia mengemban amanah apapun saat dia dewasa nanti, insya Allah dia juga akan jujur teman-teman doa ya. Dan circle juga sangat menentukan, jadi pilih-pilihlah circle yang baik untuk kehidupan kamu, karena circle juga berpengaruh ke masa depan kamu teman-teman doa. Teman kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi buat circle sahabat ya, yang kita mungkin bisa discuss, bisa sharing ya, tentu kita pilih-pilih dong teman berdua. Kita beli baju di luar juga kita pilih-pilih kan teman berdua. Oke deh, kalau gitu teman berdua ya, aku Ami Dali akan nemenin kamu sekitar 15 menit lagi teman berdua ya. Tapi it's okay, kebersamaan dengan berdua kan akan terus berlanjut dong. Dan kalau gitu, kalau tadi ada ayang-ayangku, sekarang kita nikmati ya lagunya dari Sunflower. Ini original soundtrack film Spider-Man ya, Into the Spider-Verse. Oke, ini dia Post Malone. Ini dia teman-teman berdua.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif. The last dance for me. If your heart

102,6 Pro FM RRBD Aceh, teman terbaik kamu. Save the Last Dance ya, Jason Derulo, teman Pro 2. Dan membawa kita nih ke pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Artinya aku harus closing nih teman Pro 2 di Depart 1 di Spada ya. Jam 10 kita ada Depart kedua, yaitu Santai Siang ya. Nantinya bakal ditemenin sama penyiar selanjutnya teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, makasih ya sama-samanya ya. Sedari tadi aku buka siaran dari jam 5 subuh teman Pro 2. Dan pokoknya yang terbaik lah buat kamu. Aku doain lah, aku terbaik pokoknya ya. Karena ya, sesuai slogan Pro 2 juga, teman terbaik kamu ya. Teman terbaik lah pokoknya. Oke lah kalau gitu teman Pro 2 ya, sebelum nanti kita memutarkan lagu Indonesia Raya Himne Aceh dan masuk ke Santai Siang, yuk kita hunting dulu ya dari Sana Shannon featuring Stefan Pasaribu nih di teman Pro 2. Bye bye.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua dimanapun kamu berada. Senang banget di edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 dengan aku Salsa ada jeng.
1: Aku Safa Salsa Bila.
0: Hai, dan
2: aku Nora Kamila.
0: Wah, gimana hari Senin kalian? Dari bangun pagi tadi atau ya siap-siap dari tidur semalam deh, begadang enggak? Nora.
2: Begadang sih.
0: Begadang emang kamu ngapain aja semalam, drakoran ya?
2: Iya.
0: Oh iya lagi. Nonton apa tuh? Kok boleh tahu sih?
2: Apa ya? Teacher Lizen.
0: Episode berapa udah sekarang?
2: Episode 9.
0: Oke. Okay.
2: Tinggal 2 episode lagi.
0: Oh gitu. Tapi emang kalau udah ngedrakor malam tuh kayak susah dijeda enggak sih? Susah kita stop. Yeah. Karena pengen tahu kan ini episode selanjutnya apa. Udah deh. Pagi tapi enggak telat kan tadi?
2: Enggak. Untungnya enggak telat.
0: Untungnya tidak apa-apa. Kalau kamu bagaimana, Safa?
1: Oke, jadi Kak sudah excited banget sebetulnya nunggu hari Senin.
0: Waduh, biasa orang tuh kayak Senin lagi.
1: Karena ini adalah Senin terakhir di RRI.
0: Ah, jadi mengset banget sih. Oke, iya, kalian tinggal 4 hari lagi ya.
1: Betul banget, Kak.
0: Eh, tapi kalau kita kilas balik ke belakang nih, kenapa kalian Juli kan ya? Juni.
1: Iya, Juli.
0: Juli, kenapa kalian lama banget enggak ke studio?
1: Karena kami itu awalnya ada di pemberitaan. Mm-hmm. Nah, kenapa ditaruh di pemberitaan? Karena kami mengisi formulir, mengisi data-data keahlian itu utamanya di pemberitaan.
0: Okay.
1: Gitu, Kak. Sebetulnya kami juga tertarik sama ruang siaran. Mm-hmm. Cuman Bapak yang di atas, nah, kami pertama tuh di sana.
0: Gitu, itu yang lebih urgent.
1: Baru lamain kesini.
0: Wah, akhirnya kita berjumpa ya, Naura dan Safa di akhir-akhir. Betul. Di akhir-akhir episode kayaknya bakal sedih banget ya. Tapi gimana dari datang tadi di jalanan, pasti beda banget ya pergi kuliah, pergi kampus ya kan. Ini perginya ke tempat kerja gitu ya, magang lah ya. Betul. Panoramanya gimana nih, Naura?
2: Pastinya beda banget ya. Mm-hmm. Kayak apalagi di RR ini Senin ini terakhir ya. Mm-hmm. Kayak minggu ini terakhir, pasti ada rasa sedihnya. Terus kayak kebiasaan kita dari tanggal 3 Juli sampai nanti 14 Agustus tuh gak ada lagi.
0: Waduh,
2: gitu. Sedihnya.
0: Dia meromantisasi banget ya. Tapi iya sih, kita tuh jadi lebih pelan-pelan ya. Kayak slow dulu, iya, dinikmati bener, banget. Ini bangun pagi, ya hari terakhir lagi
1: bener
0: di hari
1: banget,
0: Senin ini.
1: Kak.
0: Wah, kamu gimana tadi pagi? Bangun-bangun,
1: sebenarnya agak telat bangun, Kak.
0: Waduh, kenapa tuh? Tadi malam tidur jam berapa?
1: Kak, tidur tadi malam itu cepet tau. Tapi
0: waduh,
1: ini karena efek gak hidupin alarm jadinya kesiangan.
0: Oh my God. Kamu gak drakoran juga?
1: Apa, Kak?
0: Kamu gak ngedrakoran juga?
1: Enggak, suka drakor.
0: Oke, okay. Oh iya, dia udah bilang sih beberapa hari yang lalu dia gak suka drakor, teman
1: suka.
0: Berdua.
1: I don't like.
0: Oke, okay, jadi kamu tidurnya cepet, bangunnya telat
1: karena tidak hidupin alarm.
0: Oke, tapi gak telat kan sampai ke sini? Sarapan udah?
1: Sarapan udah.
0: Alhamdulillah, Naura
1: tapi
0: juga udah.
1: Tapi sarapannya di sini juga sih, Kak.
0: Oke, okay. Yeah. Tapi gak apa-apa lah. Penting makan dulu pagi.
1: Kalau Kak sendiri udah sarapan belum?
0: Alhamdulillah sudah. Terima kasih ya sudah bertanya. Merasa spesial saya.
1: Kakak gak ada yang nanyain ya.
0: Set banget lagi. Kenapa sih harus diperjelas?
2: Belum.
0: Doain ya.
1: Oke.
2: Okay. Segera ada.
0: Amin. Tapi kalian beberapa hari lalu kita juga memperingati hari kucing sedunia ya. Kalian suka kucing gak?
1: Suka
2: banget sih.
1: Tapi bukan
2: sih
1: yang kayak kecintaan banget.
0: Oke, okay. Kalau Nora punya kucing di rumah?
2: Suka banget. Kebetulan sepupu Nora ada punya banyak kucing. Kayak mm-hmm. kucing Persia gitu.
0: Oh, lucu banget.
2: Ya, jadi Nora suka tapi gak suka untuk meliharanya karena ribet.
0: Oh, tapi di rumah ada?
2: Enggak ada sih kucing, biar yang dikasih makan ada.
0: Oke, okay. Tapi kamu kalau emang dikasih kucing

0: kucing Persia satu yang gendut-gendut itu nggak suka juga untuk dipelihara.
1: Suka, tapi untuk pup apa segalanya.
0: I see. Ya.
1: Maunya mau enaknya aja.
0: Tapi emang gitu ya. Orang mungkin ngelihatnya, oh ya udah dia melihara kucing, lucu, imut. Padahal banyak to-do list yang harus dibuat gitu.
1: Betul.
0: Kasih makannya, vitaminnya ke dokternya, banyak gitu ya, suplemen-suplemennya. Kalau kamu gimana, Safa?
2: Nah, jadi Kak, Safa itu dulu enggak suka sama kucing. Mm-hmm. Adik Safa yang kecintaan banget sama kucing dan dia itu anak cowok.
0: Okay.
2: Nah, kemudian enggak lama kan Safa pindah rumah nih sama orang tua. Mm-hmm. Ada datanglah kucing dan dia melahirkan di rumah.
0: Okay,
2: lahirlah anak yang imut-imut itu. Dari situ Safa mulai suka sama kucing, Safa belikan dia makanannya, terus itu rawat sampai dia gede. Mm-mm. Dia gede, dia deket sama Safa. Safa ngerantau nih ke sini. Balik lagi Safa ke sana, dia udah tak ingat lagi sama Safa.
0: Aduh,
2: ya, aku dia pergi Kak.
0: Ya, mama tiri sih. Tapi sedih ya.
2: Iya Kak, sedih kali dua lagi.
0: Emang enggak video call kalian?
2: Masalahnya dia gak pernah isi pulsa Kak, gimana gak dong?
0: Maksudnya orang rumah kayak ini nih, enggak gitu ya. Aduh, biasanya kan kalau peliharaan kita yang udah kita rawat dari kecil kan setidaknya bisa ngendus-ngendus kita ya. Ini enggak ya?
2: Sudah melupakanku, enggak
0: asal aku jauh-jauh. Tapi masih di rumah ya?
2: Enggak kucing. Kak, udah melarikan diri juga. Karena kebetulan orang rumah juga kurang suka sama kucing.
0: Cuma
2: sama kucing tapi enggak ada dirawatnya juga. Ya sudah pergilah.
1: Dia merasa gitu, terancam.
0: Waduh.
1: Terancam.
0: Kenapa enggak dibawa merantau juga, ribet sih.
2: Ribet dong Kak. Ya. Apalagi dia harus beradaptasi lagi sama tempat yang baru.
0: Enggak manusia aja yang beradaptasi. Ya,
2: betul,
0: ya. Tapi so far punya kucing itu gimana ya, kayak suatu terapi kan orang-orang sekarang tuh kayak ya pelihara kucing tuh biar ada temennya, biar ada kesepian.
2: Bener banget.
0: Kadang orang tuh lebih suka berteman sama binatang gitu kan.
1: Karena kadang diajak ngobrol.
0: Iya.
2: Binatang itu kan ngejudge kita gitu.
0: Oh gitu. Tapi Naura nggak pernah kayak takut kucing, takut pegang, pernah?
1: Tergantung kucingnya, kadang kucing liar kan ada agresif gitu kan. Jadi kayak takut dicakar kayak.
0: Tapi kita sebenarnya gak boleh, katanya kalau kita suka kucing ya udah suka semua, gak perlu mandang ras ya kan. Kan ada juga kayak kucing ini kita rawat, kalau kucing ya mungkin jalanan ya udah kasih makan aja, kayak dipungut atau perawatannya beda. Padahal sebenarnya gak boleh gitu juga ya. Tapi Nora pernah punya kucing lokal juga? Enggak.
1: Enggak pernah sih.
0: Emang enggak ini ya, di rumah
1: ada kucing liar terus kasih makan. Terus dia tuh hamil. Udah hamil nih. Terus udah melahirkan. Anaknya dibuang.
0: Iya.
1: Terus dia pernah makan anak sendiri.
0: Wah.
1: Jadi kayak ini mau maunya apa ya?
0: Bingung ya, jadi ini pasti bingung.
1: Kayaknya suaminya udah banyak deh.
0: Ampun Nora. Tapi ya namanya kucing ada aja ya kelakuannya. Iya,
1: mentah-mentah melahirkan.
0: Dan anaknya banyak biasa ya.
1: Iya.
0: Aduh meng. Ah, itu dia pembahasan pagi ini, kita awali dengan kucing-kucingan teman Pradua. Oke, kita akan kembali setelah lagu yang satu ini. Stay tune di 92.6 FM, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: 92,6 FM, teman terbaik kamu. Dan masih dengan aku Salsa, Safa dan juga Naura di sini. Asik banget kita tadi cerita-cerita tentang panorama bandara ya, karena Naura Naura ini jadi kayak tour guide kita ya, Safa ya.
1: Benar banget.
0: Jadi ya itu dia, kadang-kadang kita tuh yang belum pernah kemana-mana ini kalau dengerin orang cerita ya kan kayak pengen juga ya, amin-aminin dulu deh.
1: Amin.
0: Tapi Naura emang suka jalan-jalan kamu?
2: Suka sih, suka.
0: Naik pesawat, naik bus, tapi apa yang paling favorit dari perjalanan itu sendiri?
2: Pengalamannya sih, banyak pengalaman kalau kita jalan-jalan kemana gitu, terus dapat banyak pelajaran.
0: Iya sih, tadi Naura juga cerita kalau jumpa kayak orang asing gitu dari negara mana, udah otomatis beda karakter juga ya.
2: Iya,
0: beda sifatnya
2: harus
0: juga.
2: Harus sabar-sabar.
0: Waduh, sabarnya tuh kayak gimana Naura?
2: Kayak gimana ya, kadang apalagi kayak Naura kemarin tuh sempat ke Mekah kan. Terus karakter mereka tuh beda-beda banget, ada yang keras, ada yang itu orang Arab tuh kadang kayak keras, tegas, iya, apalagi iya. Askar-askarnya tuh kayak okay. Kita ngerasa ini dimarahin ya.
0: Padahal dia bilangnya baik-baik mungkin ya.
2: Iya, baik-baik.
0: Maksudnya
2: Yalah
0: waduh. Oh gitu, suaranya emang harus besar ya kan?
2: Iya, tapi pas lebaran mereka maafan sih.
0: Tahu itu salah ya.
2: Iya.
0: Tapi yang menarik kayak kamu kan gak ke Mekah aja, tapi jalan-jalan kayak ke Malaysia juga ya.
2: Iya.
0: Singapura, Thailand udah juga?
2: Singapura sih, Thailand belum.
0: Oke, okay. Wow. Sharing dong ke kita dari based on your story gitu, based your experience. Yang paling kamu kangenin sekarang kemana?
2: Yang paling kangenin pastinya Arab dong. Umroh lagi.
0: Ya. Amin kita juga ya sama ya.
1: Amin ya robbal alamin. Bawain aku lah
2: sana. Ya boleh kalau udah ada duit ya.
0: Bener-bener lagi tour guide kita ini ya. Tapi seru banget ya kalau udah ke negara-negara yang belum pernah kita kunjungin, terus ada yang tertinggal kayak memori
2: ya.
0: Yang pernah ini. Tapi kayak kamu singgah ke Malaysia gitu, kira-kira kalau sendiri pergi worth it nggak?
2: Sebenarnya worth it aja, cuman kalau kayak orang kayak Naura nih yang kayak introvert, kayak mana yang nanyanya ke orang-orang tuh kayak mana?
0: Iya, apalagi bahasa ya nomor satu.
2: Iya betul, kan nggak mungkin bingung sendiri situ.
0: Safa, bahasa Inggrismu gimana Safa?
1: Little.
0: Tapi bahasa Inggris emang nomor satu ya. Kalau kita kemana-mana ya nggak bisa bahasa negara mereka, setidaknya bahasa Inggris.
1: That's right.
2: Ya bahasa Inggris kan bahasa utama mereka.
0: Jadi kalau kamu yang di obrak, Safa kamu ngapain sampai kejedrek gitu? Ya gitu ya, intermezzo sedikit. Tapi emang kalau bawa koper ya, terus jumpa atau duduk sama orang atau ya jumpa sama orang yang beda waktunya, kita juga harus sabar-sabar.
2: Iya.
0: Tapi kamu pernah nggak sabar nggak?
2: Ah?
0: Kamu pernah nggak sabar?
2: Pernah, cuman kayak kesel sendiri aja, kayak gak berani marah ke orang ya.
0: Aduh, tekanan batin itu jadinya.
2: Kehektikan, terus di sana tuh emang random banget orangnya. Kayak kita gimana ya, ada aja kejadian lucu, kejadian kayak sialnya lah.
0: Tapi walaupun gitu-gitu, kangen ya?
2: Iya, kangen.
0: Kangen, apa sih yang bedain kayak gitu? Ya mungkin tempat ibadah ya.
2: Iya, tempat ibadah, terus di sana adem kan. Oh, terus di sana jangan ngomong asal-asal.
0: Maksudnya gimana tuh?
2: Kayak kalau kita misalnya nih, cuaca panas sekali kan.
0: Okay.
2: Kita bilang, "Aduh, panas sekali gitu." Itu benar-benar panas sekali emang dikasihnya.
0: Kok gitu?
2: Orang dingin tuh, tapi kita merasa sendiri tuh panas sekali.
1: Terijabah doa.
2: Itu langsung terijabah.
0: Oh, kayak ngeluh-ngeluh kecil gitu.
2: Ya, bahaya. Walaupun itu sepele, tapi di sana tuh besar gitu mananya, maknanya.
0: Kamu pernah kayak gitu?
2: Pernah.
1: Kemarin mau ceritain yang bau aroma itu.
0: Bau aroma apa tuh?
2: Jadi kan di sana tuh.
0: Aduh, ini sih siapa yang mancing ya? Ini siapa kamu benar-benar tiba-tiba?
2: Jadi di sana tuh kan kayak bau. Gimana ya? Bau badan gitu.
0: Oh, iya body odor gitu ya. Pastilah, karena kan rame-rame now.
2: Nora kayak tahan-tahan aja gitu kan.
0: Tapi emang terkenal, apalagi kalau musim panas tuh katanya ada orang luar negeri emang gak suka pakai deodoran deh.
2: Iya, yang gitu-gitu.
0: Oh, itu real ternyata.
2: Real.
0: Waduh. Terus kitanya yang harus gimana now? Jangan di tempat itu ya.
2: Jadi kalau enggak terucap pun, kalau di dalam hati pun itu kayak terijab aja doanya.
0: Yang bener aja now.
2: Bener, makanya kayak kalau udah meleset ke sana pikirannya langsung astagfirullah, astagfirullah, enggak wangi nih, wangi.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Tapi habis itu beneran dapat yang wangi.
2: iya sih. Oh,
0: iya. Jadi benar-benar enggak boleh asal ngeluh juga.
2: Iya.
0: Enggak boleh ngasal apalagi.
2: Karena Konara ada beberapa titip doa ke Nora. Mm-hmm. Terus maksudnya titip doa, doakan ini spesifik okay. Gitu.
0: Iya.
2: Yeah. Nora doain tuh depan Ka'bah. Mm-hmm. Terus tah 3 hari atau 2 hari setelahnya bilang ini doa ke ya. Kok bisa misalnya adiknya menang lah juara 1 oh, okay. Atau dapat jodoh
0: ya?
2: Lah.
0: Oh. Bener-bener itu terjadi.
2: Iya.
0: Waduh, berarti ijabah itu ya.
2: Iya, sesakral itu sih.
0: Makanya jangan ada orang kalau pulang kayak sumringah ya kan, terus ya. Ada juga yang mungkin bawa beban, itu tergantung kita gimana di sana ya.
2: Pokoknya perlakuan kita di sini tuh bakal dibalas di sana.
0: Waduh, hari pembalasan dong. Enggak, maksudnya
2: pokoknya kalau kita baik di sini apa orang di sana juga kayak baik gitu.
0: Oh, I see.
2: Ya, tergantung kepribadian kita gimana gitu.
0: Oke, okay. Kayak makanan yang kamu bilang tadi kan aman-aman aja walaupun kayak kita nggak bisa lepas dari sambel ya, Naura ya. Sambel cabai di sana sama di sini aja katanya beda.
2: Iya, beda.
0: Beda, tapi banyak bawa packingan makan-makanan gitu. Apa emang harus orang Indonesia ini harus bawa sambel kemana-mana?
2: Ya bawa juga makanan Indonesia. Kadang di sana tuh belum tentu selera kita makanannya gitu kan. Mereka mungkin suka yang kayak rempah-rempah. Suka yang kayak manis-manis tuh adalah atau apa gitu. Kayak yogurt tuh kayak asem banget.
0: Kamu coba yang ini rasa strawberry kayak now atau rasa blueberry gak sama
2: ada,
0: aja.
2: Soalnya kan kalau di sana misalnya buka puasa di sana emang udah ada packagingnya tuh dikasih ke orang-orang
0: satu
2: gitu.
0: Step gitu.
2: Ya.
0: Oh, kurma, yogurt.
2: Kadang kita kalau udah dapat packaging tuh ada orang yang senang berbagi gitu. Kayak bulan puasa kan pahalanya gede banget.
0: Iya. Oh iya, di sana terkenal banget suka bagi-bagiin ya.
2: Yeah.
0: Tapi coklat di sana kan melimpah juga now. Itu cocok.
2: Cocok sih.
0: Alhamdulillah karena coklat
2: harganya aja.
0: Harganya ramah di kantong ya. Apa gimana?
2: Kakak bayangin 1 rial tuh 4.000.
0: Oke.
2: Okay. Terus kalau 20 rial 20 kali 4 berapa sih?
0: Makanya ada yang bilang enggak usah dirupiah-rupiahin ya.
2: Iya.
0: Yeah. Udah
2: tiap
0: lanjut.
2: Hari 20 rial bokeh
0: juga. Aduh, boncos ya. Tapi ya itu dia ya, kalau soal makanan kita orang Indo ini emang enggak bisa jauh-jauh dari sambel-sambel ya.
2: Iya, sambel, bawa rendang lagi, bawa
0: sampai
2: ke mama.
0: Segitunya. Serius sampai segitunya?
2: Iya. Yeah.
0: Berarti satu koper itu setengahnya makanan dong.
2: Iya, yeah, kayak bagi-bagi kan kami berangkat sekeluarga jadi bagi-bagi karena kan ada kilonya tuh.
0: Iya,
2: jadi
0: lagi.
2: Jangan lebih gitu.
0: Tapi seru ya kalau.
2: Iya.
0: Aduh,
2: seru banget.
0: Kamu suka ya jalan-jalan?
2: Suka sih.
0: Jadi emang ada momennya kayak wah, ini momen kita juga melatih time management ya kan? Isi koper semana, baju juga harus di cukup-cukupin ya kan?
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi untuk kayak daily life gitu, kamu makan terus mandi juga antri panjang enggak sih?
2: Enggak sih kan. Enggak. Di hotel ya.
0: Oh iya, di hotel. Oke. Okay. Aku bayanginnya tuh kayak tenda di Jeddah gitu loh. Itu haji ya.
2: Itu haji dong.
0: Oh, iya. Aduh, maklum dong. Aku sampai aduh bayanginnya. Semoga bisa haji juga ya now ya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Udah daftar tapi
0: alhamdulillah. Tinggal menunggu
2: tinggal
0: gitu ya.
2: Tinggal menunggu antrian.
0: Alhamdulillah, doakan kami juga ya Nau ya. Semoga Amin. Kita bisa naik haji. Oke, okay. Jadi selain kayak makanan, terus orang-orang di sana, kayak aku suka banget tuh nggak panorama subuh yang di apa di Mekah itu, kan yang mereka tiduran di sajadah gitu. Itu kayak emang boleh ya?
2: Di mana?
0: Di Mekah kan?
2: Iya di Mekah.
0: Tiduran kayak habis subuh gitu kan orang ada kayak santai-santai ngelihat kayak tendanya, payungnya ya apa tuh dibuka?
2: Iya payung. Madinah.
0: Kalau di Madinah itu ya. Oke. Kamu main-main juga kayak gitu kayak misalnya pergi sendiri atau emang harus sama orang sama
2: kalau keluarga? Udah kayak hafal mungkin seminggu dua minggu tuh kayak harus ada orang temenin. Tapi kalau udah tiga minggu tuh udah kayak hafal rute, udah hafal apa, ya udah berangkat aja sendiri atau sama saudara Nora kan ada yang kayak beda setahun lah. Jadi kayak pergi-pergi sama dia gitu. Anak-anak muda, jadi ya, orang tua kan kadang
0: capek ya, nggak kuat jalan.
2: Kami juga bisa jalan gitu dari hotel ke Masjidil Haram.
0: Jauh nggak?
2: Jauh, cuman kayak di sana tuh nggak ada rasa capeknya gitu.
0: Wow, masya Allah sih. Jadi nggak terasa ya?
2: Iya, nggak terasa.
0: Tapi cuaca gimana now? Yang kayak kamu bilang tadi kita tuh kayak, aduh, kalau panas udah nggak usah ngeluhin gitu.
2: Di sana tuh walaupun panas, udaranya dingin.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Kamu pernah dengar nggak? Katanya kayak ada kayak kesetrum gitu kalau panas banget. Apa sih itu?
2: Kayaknya kalau di Madinah deh, kalau saking dingin ya, itu bisa kesetrum kalau pegang sama orang.
0: Iya.
2: Pernah sih beberapa kali.
0: Kayak salaman gitu tersentak sedikit ya.
2: Soalnya Nora pernah Madinah subuh tuh, cuma pakai jaket doang, tapi dinginnya nusuk banget.
0: Jaketnya tebel udah.
2: Udah, cuman kayak nusuk banget. Kayak entah tengah malam, entah apa, pokoknya nusuk kali. Kayak sampai kayak gini, anginnya tuh
0: gigil ya. Ya, tapi kita kangen juga ya kayak gitu kalau udah pernah pergi. Itu ya, prepare banget. Tapi kalau sebelum pergi itu emang harus lihat cuaca dulu atau biar kayak prepare, kayak kamu bawa jaket ya kan? Kan musim panas nggak perlu ya.
2: Ya lihat-lihat cuaca dulu sih kayak ini musim di sini tuh musim dingin atau musim kemarau atau musim apa. Dan kan di Mekah tuh jarang hujan ya. Tapi kami sempat dapat dua kali hujan.
0: Oh iya.
2: Ya kayak di akhir Ramadan. Terus satunya lagi kayak di Madinah.
0: Tapi syahdu banget nggak sih kalau hujan itu?
2: Iya, syahdu banget kayak apalagi kalau hujan kan doanya tuh kekabul. Jadi kami langsung doa di saat hujan itu.
0: Iya. Pokoknya di sana tuh kayak pengennya ibadah terus ya Nora ya.
2: Iya, betul.
0: Pulangnya kamu ngerasa sedih enggak sih? Ada enggak sih kayak jet lag kayak gitu?
2: Jet lag
0: dari suasananya deh, tiba-tiba kayak udah balik ke Indo.
2: Mungkin ya lebih kayak flashback kangen aja sih. Terus kalau masalah jet lag atau capeknya tuh lebih mungkin ke orang tua Nora ya. Nora pulang-pulang gak ada istirahat.
0: Kemana kamu habis itu?
2: Terima tamu.
0: Oh gitu. Iya lagi, kita kan ada kayak gitu ya, nyambut-nyambut tamu.
2: Iya, ya. Tapi gak ada sakit alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sih itu nikmat kesehatan juga.
2: Iya.
0: Oke, seru banget ya Nau ya.
2: Iya, seru
0: cerita,
2: banget.
0: Cerita-cerita udah jadi vlog ini kalau udah buat YouTube. Kamu udah buat YouTube enggak?
2: Enggak ada lagi.
0: Buat dong now, dokumentasi kehidupan. Tapi ya tergantung selera orang juga ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi ada juga yang buat kayak ya udah di private aja dia, enggak ditampilin untuk pribadi aja. Betul. Seperti itu teman pradua. Oke, udah banyak pula kita yapping ya. Kita jeda dulu dari lagu satu ini. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
3: Pintu teater satu telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh Yang, tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
6: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hai, dengan Salsa di sini ada Naura ya. Soalnya Safa lagi sibuk ya, Nau ya. Udah ya, betul. Di pukul 11 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, udah terik banget. Hari ini terik loh, Nau.
1: Iya, betul, panas banget ya.
0: Ah, panas banget. Dan rasanya pengen yang dingin-dingin. Tapi kamu suka enggak minum-minuman dingin gitu?
1: Suka, apalagi nih di cuaca-cuaca panas ya. Kayak Aceh nih udah dekat banget sama matahari ya.
0: Satu orang satu, Nau. Satu orang satu kebagian rata gitu. Tapi ngomongin cuaca panas, kayak tadi kamu ke jalan-jalan kayak pergi umroh ya kan, cuacanya juga panas, tapi betul, ada juga dingin ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau mau prepare jalan-jalan gitu, pasti kita juga harus siap-siapin juga kan sebelum traveling.
1: Betul banget.
0: Pakaiannya atau perawatannya gitu.
1: Kita harus bisa memprediksi sih cuaca sana tuh gimana. Jangan sampai kita udah sampai sana kita gak ada prepare barang untuk persiapan musimnya gitu. Jadi kayak kita misalnya di bulan apa ya kemarin, bulan April apa Maret. Jadi Nara ada kayak prediksi ini kira-kira di sana cuacanya gimana ya. Di Mekah Nara lihat kayak emang musimnya ya masih biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau udah di Madinah, Nara lihat tuh udah minus 2 atau minus.
0: Oke. Okay. Tapi gitu. apa iya katanya orang Arab itu kalau siang hari mereka tuh tidur, tapi malah malam hari tuh semarak gitu.
1: Betul, ribut banget.
0: Oh kayak iya,
1: di hotel Nara nih. Pokoknya mereka kayak gak habis paket atau apa ya. Kayak visi mulu, kayak video call mulu, kayak ini nggak bisa gitu. Sehari nggak ngobrol visi itu nggak bisa.
0: Video call?
1: Iya, video call. Kayak terus ngomongnya ribut lagi, mereka ngomong biasa aja ribut.
0: Emang udah kayak gitu ya, tapi emang sampai malam tuh emang full untuk kegiatan sehari-hari mereka gitu ya?
1: Iya, karena siang mungkin waktunya mereka istirahat, malamnya baru aktif ya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kelelawar lah.
0: Tapi kamu jet lag juga kayak gitu, karena kan siang istirahat ya? Enggak ya, karena umroh kan?
1: Nara lebih kayak nyuri-nyuri waktu istirahat aja sih. Kayak okay, misalnya malam mungkin beberapa jam tidur. Terus tahajud kan.
0: Oh iya, jadi aman juga kalau misalnya kita keluar malam di sana ya?
1: Iya, aman aja.
0: Aman aja. Oke, jadi kehidupan malam di sana sama di sini tentu berbeda.
1: Berbeda banget.
0: Oke, bahkan orang itu sekolahnya aja kayak malam ya, ada yang malam.
1: Iya, mungkin ya.
0: Mungkin ya, karena aku juga ngelihat kayak ya video-video di mana orang mereka di sana tuh juga sekolahnya malam gitu, aktivitas semuanya tuh di malam hari dilakuin. Iya. Oke, menarik banget. Selain itu, Nau, waktu kamu ke Malaysia, apa tuh kamu sering kemana?
1: Kalau di Malaysia sih ke pastinya ke dua menara kembar ya.
0: Itu udah pasti. Sejuta umat kesana ya.
1: Ke KLCC-nya, terus ke tempat coklat-coklatnya, coklat Malaysia tuh.
0: Oh, kamu suka coklat ya, Nau?
1: Suka dong.
0: Siapa sih yang gak suka coklat?
1: Iya.
0: Oke, itu kalau perginya sama orang tua juga? Sama teman-teman?
1: Pergi sama orang tua sih.
0: Berarti Naura ini banyak me time gitu ya, sama keluarga ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi emang kalau pergi sama keluarga tuh emang ada momen ya? Kalau gak tahu ya, mungkin ketika nanti kita sudah berkeluarga gitu ya kan, kita udah kan beda lagi jalan hidup ya. Kita gak selamanya sama orang tua itu jadi, aduh, jadi melo gitu ya, Naura.
1: Iya,
0: ya,
1: karena kan Naura anak terakhir juga. Jadi kayak yang sering diajak lah. Tapi Naura tuh kadang sering diajak misalnya kondangan gitu kan. Kadang Naura males gitu, kadang energi Naura tuh gak banyak gitu. Kayak misalnya di kondangan nih, gak diajak, oke lah ikut. Setengah jam tuh udah pengen pulang.
0: Oh, oke, okay. Karena itu bukan acara Naura juga ya.
1: Iya, dan energinya keserap gitu. Kayak aduh udah capek pengen pulang, bosan.
0: Karena anak cewek terakhir lagi, ada suka dukanya tapi ya, Naura ya.
1: Iya, ada suka dukanya.
0: Sebagai anak terakhir, privilege apa yang kamu tuh saat ini sangat kamu syukuri sebagai anak ketiga ya, bisa dibilang.
1: Mungkin ini sih jadi bisa sering-sering bareng orang tua. Oh, kan iya. Kita nggak tahu ya kapan mereka udah ini. Mm-mm. Jadi kayak manfaatin momen itu sih.
0: Iya. Relate banget sih anak terakhir itu kayak paling dekat sama orang tua dan ya sisa-sisa umurnya juga ya anak terakhir masih muda ya kan.
1: Iya, betul.
0: Kayak abang kakak udah dengan kehidupan mereka sendiri gitu. I don't know, jauh banget pembahasan kita ya. Yeah. Tapi so far tetap enjoy ya me time enjoy sama keluarga banget. Juga ya dimanfaatin sebaik-baiknya now karena enggak akan terulang dua kali now ya.
1: Iya, betul.
0: Kamu suka ngedate enggak sama mama gitu? Mungkin makan bakso atau jalan kemana?
1: Suka sebenarnya kan yang suka jalan-jalan tuh mama Nora.
0: Wah,
1: cuman ayah Nora tuh tipe yang nggak suka jalan-jalan.
0: Oh gitu.
1: Jadi bertabrakan gitu. Kadang mama Nora tuh kayak misalnya duduk nih duduk terus kapan kita ke Sabang yuk, kapan kita ke itu, jadi kayak mendadak gitu suka ngajaknya. Jadi coba ajak ayah Nora kan yang suruh bilang ke ayah okay. Ya yuk kesini. Males, okay lah gitulah. Jadi kayak emang seringnya pergi bareng bunda gitu.
0: Okay, kalau kakak abang lain enggak, emang Naura ya yang temenin biasa-biasanya.
1: Iya, tapi kakak abang Naura juga kadang ikut gitu.
0: Oh iya. Tapi mostly kamu yang emang anak mama banget nih kemana-mana gitu.
1: Iya, karena anak terakhirnya yang jadi perantara kayak mereka mau ngomong kesini. Sampein ke Nora, tolong bilangin ke situ.
0: Ya. Udah jadi kayak kantor pos aja ya. Nitip surat, kirimin ke sana, balikin lagi nanti. Oh, jadi siklus anak terakhir seperti itu.
1: Pernah kayak kakak Nora nih kayak misalnya mau ngajak mau pergi ke situ. Ngajak ayah lah atau ngajak bunda. Terus bilang, "Dek, tolong bilangin ke ayah bunda." Kalau adik yang bilang pasti boleh.
0: Iya, karena biasa anak yang lebih kecil itu lebih dimanja, lebih didengerin, diain semua. Makanya gitu, nah kamu juga harus manfaatin privilege itu. Nambah duit jajan dong, mama. Kan bisa juga. Iya, kamu jadi anak tunggal sekarang ini. Maksudnya kakak sama abang Naura udah berkeluarga, jadi tinggallah Naura gitu ya ceritanya, anak tunggal. Sekarang mama ini suka jalan-jalan juga sampai sekarang?
1: Suka
0: ya.
1: Cuman ya gitu, kadang wacana, kadang jadi.
0: Iyalah, mama kan banyak kerjaan juga. No.
1: Kadang pernah nyelut tuh pengen ke Jepang.
0: Oh iya, udah pernah ke Jepang tadi?
1: Belum
0: ya.
1: Tapi sepupu Nora ada yang udah ke Jepang, ada juga yang udah tinggal sana gitu.
0: Wow, makanya pengen.
1: Ya pengen, cuman katanya di sana mahal banget.
0: Iya sih.
1: Kehidupannya.
0: Tapi untuk experience ya sekali seumur hidup boleh dong. Ya,
1: itu bagus banget sih.
0: Bagus.
1: Experience
0: ya. Berarti Nora kemana-mana kayak weekend misalnya suka temenin mama gitu belanja.
1: Suka kalau diajak suka.
0: Oh, enggak ngajakin, "Mayu jalan" gitu enggak. Aduh dah. Ya, begitulah. Mama dengerin enggak kira-kira ini?
1: Enggak tahu ya.
0: Tapi mama tahu enggak kalau kamu siaran akhir-akhir ini?
1: Tahu, pernah liatin.
0: Ya, pernah liatin, dengerin.
1: Iya, dengerin, pernah bilang Naral sekarang lagi kayak siaran di RRI Pro 2 terus seru banget gitu.
0: Wow, kabarin mama dong. Ma, ini aku lagi siaran, mau kirim salam ke mama. Biar dapat jajan. Cepet ma ya. Okay. Jadi mama ya tempat keluh kesah kamu juga dong. Nah, curhat.
1: Iya, betul.
0: Iya dong. Soalnya kalau kita curhat sama ayah kadang beda ya. Kalau mama kan lebih berperasaan.
1: Iya, ayah Nara tuh kayak datar, cuek.
0: Ini siaran Nara. Aduh, kalau didengar keluarga. Aduh, kita yang baik-baik aja lah ya, Nau ya.
1: Iya,
0: intinya kalau sama mama tuh lebih apa ya? Heart to heart ya. Kan
1: ya,
0: sesama perempuan
1: dekat
0: juga. Jadi gitu. Jadi kalau sama mama tuh selain jalan-jalan kan kita bisa juga curhat karena kayak bestie ya kan.
1: Iya, bestie apalagi kan tinggal Nora nih.
0: Iya, berarti mama sekarang lagi tahu anaknya siaran nih di RRI.
1: Tahu dong.
0: Oke, dia kabarin teman-temannya juga gitu.
1: Enggak. Nora bilang ke mama aja.
0: Okay. Tapi seru ya. Mama Nora pernah enggak bercita-cita anaknya tuh jadi penyiar?
1: kayaknya orang tua Nora tuh tipe yang ikuti aja apapun kegiatannya, kemauan, asal itu positif.
0: Iya, kayak kamu ikut taekwondo ya kan?
1: Iya, itu juga kayak kalau mau ikut tanding apa, ya boleh nggak tanding ini? Boleh, ikut aja gitu.
0: Welcome ya, gitu.
1: Maksudnya asal positif pasti dibolehin.
0: Aduh, gitu. Kirim salam dulu dong buat mama papa nih. Aduh, sedih juga ya, kita tinggal beberapa hari aja siaran di RRI.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Apa yang mau kamu ungkapin buat mama papa?
1: Buat mama, sebenarnya panggilnya bunda. Mm-hmm. Buat bunda dan ayah, semoga sehat selalu, diberi kelancaran dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan sabar-sabar.
0: Sabar-sabar untuk kehidupan ini ya.
1: Iya.
0: Aduh, ya semoga juga Nora bisa membersamai orang tua ya. Mm-hmm. Oke, terus dan terus sabar dan terus ya memanfaatkan momen, karena emang anak terakhir seperti itu ya, Nau ya. Harus yeah, banyak-banyak juga. Mungkin kesepian, tapi ya orang tua lah yang paling dekat sama kita.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Oke, okay, teman beradua. Di jam 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, masih kita putarkan lagu-lagu hiburan. Dan nanti ya, sebelum memasuki kumandang azan zuhur, juga akan kita putarkan beberapa lagu religi pilihan. Tetap stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: nadie. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder.
1: Hai, selamat siang teman Pura 2. Dengan aku Salsa di sini menemani santai siang kamu. Gimana? Lagi pada makan siang atau mau sholat ya teman Pura 2? Istirahat dulu ya, sembari ya santai-santai sebelum jam 2. Oke, teman Pura 2, kali ini ada show token. Aduh, ini apa lagi kak? Ini adalah sebuah film ya teman Pura 2. Jadi show token ini ngungkapin alasan terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi ya Ketok Magic di tengah proses produksinya. Perusahaan menilai proyek ini mempunyai potensi besar ya untuk menjangkau penonton baru, terutama kalangan-kalangan Gen Z dan komunitas digital.

Nah, keterlibatan di tahap pertengahan tetap memberikan ruang bagi Show Token untuk berkontribusi loh. Salah satunya melalui perluasan jangkauan penonton yang dibawa perusahaan melalui komunitas Gen Z dan komunitas kripto. Jadi, selain memperluas pasarnya, Show Token ini juga memberikan sejumlah masukan kreatif dalam proses pengembangan Ketok Magic ini. Disebutin juga ya kalau dari pihak mereka turut mengambil peran dalam strategi pemasaran film. Jadi, strateginya mulai terlihat melalui keterlibatan Show Token dalam rangkaian roadshow Ketok Magic di Surabaya dan juga Malang, teman Pradua. Dan kegiatan ini ya nggak cuma menyasar komunitas perfilman aja, tapi juga komunitas kripto yang punya basis cukup besar di kedua kota. Dan tentu aja pendekatan ini ya diharapkan bisa membawa kelompok penonton baru kembali menikmati film Indonesia di bioskop. Show Token menerapkan skema investasi yang berbeda loh untuk setiap proyeknya. Jadi nilai investasi khusus untuk Ketok Magic ya, tetapi memastikan persentase keterlibatan ini bisa berbeda berdasarkan proyek yang juga dipilih. Gak cuma memperluas basis penonton Indonesia aja, Show Token juga mulai menjajaki peluang ya membawa film ini ke pasar internasional. Salah satu negara yang menjadi perhatian ya adalah India, karena dinilai memiliki kesamaan budaya dan juga selera terhadap genre komedi, teman Pradua.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Jam 14:12 saat ini. Ya.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Tapi perjuangan tak berhenti di situ. Data sejarah mencatat lebih dari 5.000 guru rakyat mengajar secara diam-diam selama penjajahan. Mereka tidak membawa senjata, tapi membawa cahaya. Ibu-ibu menyembunyikan pejuang di balik dinding dapur. Anak muda mencetak koran gelap untuk sebarkan semangat. Petani menyuplai logistik untuk barisan gerilya. Mereka semua pejuang tanpa seragam, tanpa pangkat. Merdeka bukan soal tanggal, tapi tentang keberanian untuk terus berjuang, bahkan ketika tak ada nama kita di buku sejarah. Hari ini, perjuangan itu berubah bentuk. Jadi integritas di ruang kerja, jadi kejujuran saat ujian, jadi aksi nyata buat sesama, karena merdeka
1: bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang menjaga kebenaran.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Teman Pro 2, peristiwa Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa penting ya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan rakyat juga pejuang membumi hanguskan sebagian wilayah Bandung agar tidak digunakan pasukan Sekutu dan Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada Maret 1946, yang mana saat itu pasukan Republik Indonesia bersama rakyat Bandung menghadapi pasukan Sekutu yang didominasi oleh Inggris serta Nika membawa kepentingan Belanda. Dan ketegangan di Bandung bermula setelah pasukan Sekutu tiba ya pada tanggal 12 Oktober 1945. Kedatangan ini awalnya berkaitan dengan tugas pasca Perang Dunia II, termasuk mengurus tawanan perang dan juga tentara Jepang. Tapi ya teman Pro 2, kedatangan Sekutu turut dibarengi unsur Netherlands Indies Civil Administration, yaitu NICA, kan, dan kehadiran NICA ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap menjadi bagian dari upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Dan ya, situasi semakin memanas setelah pihak Sekutu meminta masyarakat menyerahkan senjata. Tuntutan ini memicu ketegangan dan berbagai bentrokan antara pasukan Sekutu dan kekuatan bersenjata Republik. Lalu pada tanggal 24 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat bersama Badan-Badan Perjuangan menyerang posisi Sekutu di Bandung, dan sejumlah tempat yang digunakan sebagai markas Sekutu menjadi sasaran serangan dalam pertempuran ini. Pertempuran dan ketegangan terus berlangsung ya teman Pro 2, hingga memasuki awal tahun 1946. Kondisi ini membuat pihak Republik menghadapi tekanan militer yang semakin besar dari pasukan lawan. Lalu pada Maret 1946 muncullah keputusan untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Pembumi hangusan dilakukan agar wilayah dan fasilitas yang ditinggalkan tidak dapat dimanfaatkan sebagai basis militer lawan. Melansir ensiklopedia sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan, keputusan ini berkaitan dengan keterbatasan kekuasaan militer publik dalam menghadapi lawan ya. Dan pasukan Republik bersama rakyat kemudian memilih meninggalkan wilayah tersebut setelah melakukan pembakaran. Pembakaran berlangsung pada malam 23 Maret 1946 dan berlanjut sampai 24 Maret. Kobaran api terlihat di berbagai wilayah Bandung sehingga peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Masyarakat Bandung juga ikut meninggalkan wilayah yang dikosongkan. Mereka membawa barang-barang yang masih bisa diselamatkan sebelum berpindah menuju wilayah lain di sekitar Bandung.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Teman Pro2, pemerintah akan mempercepat proses balik nama sertifikat tanah agar maksimal selesai setelah 10 hari mulai momen ulang tahun hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 nanti. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, ya Bapak Nusron Wahid mengungkapkan ini usai menghadiri rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait sinkronasi layanan bea perolehan hak atas tanah dan juga bangunan, layanan pertanahan serta integrasi data perpajakan dan juga pertanahan.
1: Serimu kala itu. Mangka.
2: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: keislaman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangat luas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu dia teman pro 2 Rower Bar Katy Perry ya. Di sini kembali lagi dengan salsa dan sudah kedatangan dua. dua apa ini? Dua dayang-dayangku. Oke, okay, gimana siang ini, masih semangat enggak Naura dan Safa?
1: Semangat kok.
0: Semangat kok. Sebenarnya kita tuh udah ngantuk juga ya, teman pro 2. Jujur aja lah ya, siang terik kayak gini. Anyway, Safa request kita kita coba Safa.
2: Siang-siang ini topiknya adalah siang-siang tapi ngantuk.
0: Iya, tapi kan kalau kita masa kecil tuh ya, tidur siang tuh susah banget kan ya, dan males banget kalau disuruh tidur siang. Tapi kalau udah di masa dewasa ini butuh banget.
2: Benar banget. Bener Kak banget. Salsa.
0: Iya. Jadi kalian kalau emang lagi sibuk-sibuk kayak gini ngantuk, biasanya ngapain? Tidur kah?
2: Tidur sih.
0: Tidur sih.
2: Kalau lagi sibuk-sibuk gini tetap dipaksain aja lah melek, tapi lama-lama matanya situ.
0: Iya. Iya lagi, mata panda itu gimana ya cara ininya, menghilangkannya atau memudarkannya? Ada enggak?
2: Itu dia, Kak. Jadi Bunda Safa bilang, coba pakai kuning telur sama kopi.
0: Sumpah.
2: Kayak, aduh, kuning telur itu kan kayak bau.
0: Amis ya. Gitu ya. Tapi ngaruh enggak?
2: Belum pernah coba sih, Kak. Disuruh bolak-balik tapi enggak pernah dicoba.
0: Harus coba sih ini. Sebelum katanya. Sebelum lagi nih sama lagi
1: sebelum nanti jadi Deddy Corbuzier.
2: Deddy Corbuzier.
0: Iya lagi tatap mata Oja. Tapi serius teman pro 2, kadang faktor mata gelap itu susah banget ya diilangin. Tapi Nora enggak ada ya?
2: Safa ada nih, Kak.
0: Iya, aku juga lagi.
1: Kak sih lebih tepat.
0: Karena enggak tidur malam.
1: Iya.
0: Ya gitu deh. Jadi kalau siang kayak gini tuh emang bawaannya ngantuk banget, serius.
2: Bener,
0: ya.
2: Benar. Kayaknya enak ngopi kalau enggak minum es dawet, kata Naura.
0: Aduh, kata Naura.
2: Iya
0: kak. Iya
2: sih, kemarin favoritmu kan es dawet.
0: Iya kemarin.
2: Kemarin ini enggak sih.
0: Kalau anak kos itu suka bereksperimen makanan enggak sih di rumah, di dapur?
2: Iya, benar,
0: oh,
2: Kak.
0: Oh iya. Iya. Apa aja yang udah kamu masakin? Gak masakin kita
2: sih.
0: Dong.
2: Paling tempe dikasih tepung biasa sih kayak Kak. Cuman kayak seru aja gitu. Nanti abis itu disiram pakai air. Nah, gak tau mana rasanya itu, cuma kami yang tahu.
0: Pakai air jadi kayak banyak gitu.
2: Iya, banyak. Aneh sih sebetulnya, tapi ya udahlah, enakin aja.
0: Kalau dibuat seblak kan oke lah ya. Seblak kan ada bumbu-bumbu pedesnya gitu.
2: Ngomongin soal seblak nih Kak, cewek-cewek emang biasanya pencinta seblak ya? Kakak sendiri pencinta seblak gak? Naura gimana?
1: Aku udah nyoba 3 kali sih makan, cuman gak pecinta banget.
0: Iya,
2: cuman sama aku juga kayak gitu.
0: Tapi kenapa banyak yang suka ya?
2: Iya ya, Kak, aneh.
0: Itu kan
2: lebih ke bakso sih kalau siapa. Dengan bakso daripada seblak, ya Kak.
1: Mungkin pedesnya itu bikin lagi ya.
0: Oh iya, tapi enggak. Lebih enak pedesan bakso sih menurutku.
1: Iya.
2: Daripada seblak. Kemarin tuh beli 15.000, Kak. Itu enggak habis loh, Kak. Ini cuma
0: banyak 15. Banget.
2: Banyak ya?
0: Iya.
2: Berapa sih porsi seblak tuh biasanya?
0: Pokoknya dia kan per pieces gitu kan.
1: Iya, per pieces gitu berapa lah.
0: Sementara kayak 2000. 5 piece, 2 piece. Enggak ngerti, Deng.
1: Ya, cuman baru 3 kali beli-beli seblak gitu ya. Pas lihat harga, wow, segitu ya.
0: Iya, dan rasanya gimana gitu ya?
2: B aja,
0: tapi harus dihabisin, enggak habis lagi.
2: Enggak habis, sayang. Mau dipaksa perutku udah kembung.
0: Dengar dulu, tapi sekarang Gen Z itu katanya lifestyle-nya hidup sehat. Makanan-makanan yang
2: apanya? Real food.
0: Iya, real food. Yang rebus-rebusan, yang sehat-sehat.
2: Iya. Masih now.
0: Iya.
1: Ya suka banget sih. Apalagi real food gitu.
2: Aku tidak sih now.
0: Jujur ya. Aduh, tapi memang itu mungkin sebagian Gen Z. Tapi lifestyle itu kan udah ini membooming.
2: Iya, benar sih. Iya,
1: sekarang orang viralnya dengan hidup sehat ya. Cuman kita kayak susah.
0: Tapi kan ngelihat faktor kayak tepung-tepungan ya kan, itu kan rentan banget buat cewek ya kan, makanan-makanan yang kayak kurang nutrisi. Tapi kita betul. Suka juga itu ya, kayak basreng-basreng sekarang.
2: Yep, bener.
0: Tapi kalau soal masak-masakan kayak gitu, tiap hari masak kamu?
2: Safa? Enggak sih kak, kan sekarang Safa udah gak ngekos lagi, udah balik ke tempat kakak. Dulu selama ngekos, paling weekend itu coba-coba masak kayak gitu. Selain weekend beli terus, lebih simple dan praktis.
0: Oke, jadi itu dia ya, kisah kasih menjadi anak rantau. Oh iya, masih jadi anak kos ya. Aduh, Naura soon jadi anak rantau ya. Tapi Naura susah sih, soalnya kan izinnya Dede
2: strict parents.
0: Iya, tapi ya itu bentuk kita juga patuh ya sama patuh, orang tua pasti ada hikmahnya. Oke, sebelum kita closing, gimana perasaan kalian hari ini?
1: Campur aduk ya.
2: Wah, gaduh-gaduh.
0: Tapi tetap dinikmati. Tinggal berapa hari lagi?
1: Berapa ya?
0: Empat. Oh iya, empat. Empat hari lagi, Deng.
2: Gitu. Pasti gak salah, nanti udah gak punya teman ngobrol lagi.
0: Pasti kangen. Nanti kita video call aja ya sambil siaran ya. Aduh, heboh deh. Yang penting ya, untuk kalian berdua semangat ya. Setelah ini akan melanjutkan semester kelima. Dan tentunya dengan beragam tugas-tugas itu.
2: Dan kita akan bertemu dengan Metopen.
0: Itu yahut banget. Dia udah bisa mikirin terus nih, apa nih judul skripsinya. Oke, jadi ya itu ada dari Safa, tadi dari Naura udah. Dari Safa mungkin gimana perasaannya hari ini?
2: Perasaannya hari ini happy. Ngantuk itu perasaan gak sih kak?
0: Baper banget ya.
2: Ngantuk dan juga gak sabar nunggu hari esok.
0: Wah, iya sih.
2: Sebelum selesai magang kita harus menikmati hari-hari selama di sini.
1: Betul sekali.
0: Dan terima kasih banyak juga buat teman Pradua yang sudah mendengarkan kita ya dari tadi pagi banget jam 10-an ya. Dan terima kasih juga untuk Safa dan Naura hari ini sudah menemani aku di Santai Siang. Dan bagi teman Pradua, tentunya lagu-lagu hiburan tetap akan terus kita putarkan, dan setelah aku bakalan ada penyiar lainnya yang akan mengisi ruang dengar kamu. Aku Salsa,
2: aku Safa,
1: dan aku Naura.
0: Kami undur diri langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saya Rahman Akbar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana sore kamu di edisi hari ini ya, teman Pro 2, Senin 10 Agustus 2026. Gimana kabar kamu sore hari ini, teman Pro 2? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat ya, masih diberikan kesehatan juga semangat kembali bisa menjalani aktivitas Anda, dan semoga segala aktivitas yang kita awali dari pagi tadi hingga sore ini berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang memonitor siaran kami, mungkin masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya ya, teman Pro 2. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami temani suasana sore kamu. Yang pastinya untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu juga menyenangkan. Dan juga untuk kamu yang masih berada di perjalanan, semoga perjalanan kita selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan kami akan coba temani kembali teman Pro 2 sebelum informasi-informasi aktual juga nanti akan kami selingi ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

10 ribuan aja. Mungkin di pasaran mereka ada yang jual 11 hingga 12 ribu yang kita buat sendiri regulasinya tidak lebih dari 12 ribu, Bu. Mungkin kalau lebih dari 12 ribu bisa hubungi kita.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: 92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Suasana sore kamu masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana sore kamu teman Pro 2 hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pukul 16:03 waktu Indonesia Barat, mudah-mudahan saja lagu-lagu hiburan yang baru saya akan hadirkan bisa menemani suasana sore kita lebih menyenangkan ya. Dan kami informasikan juga untuk kamu ya teman Pro 2, sebentar lagi kita akan coba memandangi seruan azan asar ya pada pukul 16:05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu mungkin yang masih menikmati suasana santai, lagu-lagu religi kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Terbaik kamu. Teman.

Tebak Pro 2, dimanapun Anda berada, baru saja kita mengumandangi seruan azan Asar ya, untuk Anda yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja amal ibadah yang kita jalani di sore hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sembari menemani suasana sore kamu, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali untuk menyemangati suasana sore kita. Dan tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pantai Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai.

Deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil.

deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Coba kami temani kembali suasana sore kita semua dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, seperti diberitakan mengenai perkiraan harga emas ya, update harga emas untuk hari ini Senin 10 Agustus 2026. Harga emas batangan dan logam mulia pada hari ini tercatat Rp2.690.000 per gram atau untuk harga dasar, sementara harga setelah ditambah pajak penghasilan sebesar 0,25% mencapai Rp2.696.000 per gram. Berdasarkan data harga logam mulia yang diperbarui pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, harga emas batangan bervarian dengan berat pecahan yang tersedia. Untuk pecahan 0,5 gram harga dasar emas tercatat Rp1.395.000, sedangkan harga setelah pajak mencapai Rp1.398.000. Emas batangan 2 gram juga dibanderol dengan harga Rp5.320.000. Sementara pecahan 3 gram mencapai Rp7.974.000. Untuk pecahan 5 gram harga dasar tercatat Rp13.225.000, sedangkan harga setelah pajak Rp13.258.000. Teman Pro 2, selain emas batangan reguler, logam mulia juga mencatat harga emas batangan gift series pecahan 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp1.465.000, sedangkan ukuran 1 gram mencapai Rp2.847.000. Dan untuk seri batangan batik seri 3 ukuran 10 gram tercatat Rp27.468.000, sementara ukuran 20 gram dibanderol dengan harga Rp54.135.000. Demikian harga update harga emas untuk hari ini, untuk total permayamnya tembus pada angka Rp2.699.000, ya pastinya dikali 3 teman Pro 2 ya. Ya mungkin kurang lebih 7 juta lebih ya. Itu harga nominal yang diambang standar ya untuk hari ini. Nantinya kami juga akan hadirkan info-info yang lain, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
2: Spesi papaya leaf makeup, Chef.
1: Alias?
2: Oblok-oblok godong kates pedas, Chef.
1: Kamu bilang ini oblok-oblok godong kates pedas? Oblok-oblok daun pepaya pedas?
2: Iya, Chef.
1: Sini, kamu coba cicipin.
2: Salah.
1: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
2: Maaf, Chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
1: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana sore kamu semua. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai ataupun suasana aktivitas olahraga ya, lagi menikmati suasana lari sore atau lagi bersepedaan ya, semoga suasana sore kamu menyenangkan. Info kali ini dari Lux Mawi, seperti diberitakan, pengembangan penyelidikan yang dilakukan Bea Cukai Lux Mawe bersama Subdit Rektorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkapkan dugaan jaringan pemasok ganja ke wilayah Kota Lux Mawe. Dalam operasi gabungan yang berlangsung di Desa Blangpuu, Kecamatan Betung Ate Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Aceh, petugas menangkap seorang pria berinisial HH, 43 tahun, dari tangan tersangka petugas mengamankan 6 kilo ganja kering yang dikemas dalam 6 paket. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lux Mawe, Vicky Fadian, mengatakan penindakan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan terhadap dugaan jaringan peredaran ganja yang beroperasi di lintas wilayah. Informasi tersebut kemudian dialami Bea Cukai Lux Mawe bersama Subdit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melalui kegiatan intelijen dan penyelidikan secara berkesinambungan. Hasil pendalaman mengarah pada dugaan bahwa sumber pasokan ganja berada di Kabupaten Nagan Raya. Tim gabungan kemudian melakukan pengembangan penyelidikan ke wilayah tersebut untuk memastikan informasi sekaligus mengungkap mata rantai distribusi narkotika. Dalam operasi tersebut, petugas mendapatkan HH yang berada di lokasi yang sebelumnya telah dipantau. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebuah tas yang disembunyikan di semak-semak. Tas tersebut berisi 6 paket ganja kering dengan berat 1 kg per paket. Selain ganja juga, petugas turut mengamankan 1 unit telepon genggam dan 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas pengiriman narkotika. Berdasarkan pemeriksaan awal, penyelidikan menduga HH berperan sebagai kurir yang akan menyerahkan ganja tersebut kepada pihak lain. Namun keterangan tersangka termasuk dugaan keterlibatan pihak lain masih dalami dalam proses pengembangan perkara. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana sore kamu. Lagu hiburan tetap bersama kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Emang iya, bukannya Qrizz?
1: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut Qrizz, Qrizz, atau Qrizz. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah Qrizz. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Asir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
4: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
3: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
4: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
5: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
4: Kocak lu.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Pro 2 dimanapun Anda berada, pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Kini tiba waktu kami hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda sembari menunggu waktu kami kumandangi seruan azan maghrib nantinya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Pengajian surat Yunus ayat 1 sampai ayat 9 sampai 12 akan dibacakan oleh M. Iqbal dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mengikuti.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

taala atas nikmat sehat yang masih Allah berikan, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah Allah. Dan terus kita berdoa pada Allah agar iman ini, sehat ini, umur ini benar-benar barakah dan diridai oleh Allah sampai kita kembali kepada Allah SWT yang untuk selama-lamanya dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Itu mahal itu. Kalau tidak ada, tidak selamat iman dan tidak ada husnul khatimah, kita sudah celaka untuk selama-lamanya. Walaupun penyesalan, walaupun apa, tidak ada lagi. Maka ini terus kita berdoa kepada Allah agar selamat iman kita dan agar diberikan ridha Allah tiap hari, dan benar-benar kita dalam iman Islam dan diberikan husnul khatimah oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian, menancit pada ulama-ulama yang telah berpulang ke rahmatullah, semuanya sudah pergi untuk selama-lamanya, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama muktabar, banyak sudah kembali dan tidak ke sini lagi. Semua akan dikumpulkan oleh Allah dari akhirat, dan di dalam syurga Allah nanti bersama nabi-nabi, anbiya-anbiya, awliya-awliya, syuhada-syuhada dan orang-orang salihin. Orang salihin artinya orang-orang baik. Dan hidup akhirat adalah kekal. Kampung yang sesungguhnya kampung adalah akhirat dalam syurga. Ini dunia hanya sebagaimana kita melihat, hebat sesaah, kaya sesaah, dan kemegahan sesaah, akhirnya semua tidak ada. Tidak ada. Percaya atau tidak, lihat kemana orang hebat-hebat yang mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Nabi, mengaku dirinya adalah Raja Perkasa, mengaku dirinya tidak ada lawan, semua orang bisa dibunuh, semua orang bisa didalimi. Banyak kita melihat, tak perlu kita sebutkan satu persatu, tapi akhirnya orang itu mati juga, mati juga, cederalah, dihancurkan berbagai macam, tapi akhirnya juga hancur. Maka karenanya memang dunia ini adalah tipuan yang luar biasa, godaan yang luar biasa. Maka mari kita hadirin, hadirat dan jemaah pendengar yang budiman di mana berada di seluruh Nusantara, mari kita ingat hari ke hari, tahun ke tahun, tidak pergi kepada yang lain, hanya kepada Allah. Istilahnya masuk alam barzah, alam kubur, dan lama hidup di alam kubur. Kalau yang baik, alhamdulillah. Kalau yang tidak baik, na'udzubillah. Dan di kubur itu banyak sekali, lama sekali, banyak sekali problem yang kita hadapi. Kemudian menuju nanti setelah bangkit padang mahsyar yang jutaan miliaran tahun, yang tidak ada batasnya, bagaimana minuman kita, makanan kita. Yakin dan percaya. Kalau tidak percaya berarti belum beriman. Tidak percaya.

kepada kubur, sisa kubur, tidak percaya kepada pada mahsyar, tidak percaya kepada akhirat, berarti tidak ada iman. Tidak ada apa-apa, nanti akan kita sesali sendiri. Semua akan yakin setelah melihat dengan matanya. Nanti di akhirat sebagaimana bicara dalam Al-Quran, kamu tak yakin, tak percaya, lihat nanti dengan matanya, baru kamu sadar. Kamu lalai, kami lalai di dunia, kami tertipu dengan dunia. Teman tu apa lagi? Bapak ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang beriman di mana berada, kita lanjutkan pelajaran kita ini tentang masalah akhlak. Bicara akhlak ini tidak habis-habis. Bicara akhlak ini, karena dalam Al-Quran seluruhnya banyak tentang akhlak, dalam hadis banyak tentang akhlak. Karena masuk syurga adalah harus akhlak. Rasul dibangkit bukan untuk memberikan pendidikan ini, pendidikan itu. Innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Nabi mengadakan, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, budi pekerti. Dengan akhlak akan bagus segala-galanya, bukan dengan pendidikan. Karena pendidikan menuju akhlak, untuk apa pendidikan tinggi-tinggi akhlak tidak ada? Untuk apa ilmunya panjang-panjang, hebat-hebat, kitab kuning, kitab tufah, kitab ihya, kita pelajari, kita hafal, tapi akhlak tidak ada? Untuk apa kita solat tiap hari, tahajud tiap hari, duha tiap hari, akhlak tidak ada? Untuk apa? Baca Al-Quran tiap hari, tiap hari, tiap hari, akhlak tidak ada? Apa seperti itu? Maka akhlak itu adalah penting sekali. Maka ini kita akan melihat beberapa hal, bagaimana yang sesungguhnya kita ini ada akhlak atau tidak. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, kita melihat bagaimana yang sesungguhnya manusia yang baik, manusia yang berakhlak bagaimana. Ittaqil maharima takun abadan nas warda bima kasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnas ma tuhibbu linafsika takun musliman wa la tuksirudahika fa inna kasratat tahiki tumitul qulu tumitul qalba. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Tirmizi bisa, Tirmizi bisa. Kalau Tirmizi itu bahasa Aceh, Tirmizi bahasa Arab, Tirmizi bahasa Arab. Kalau Tirmizi itu bahasa Aceh. Bapak ibu hadirin dan hadirat, para budiman, para pendengar yang budiman di mana berada, dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, ittaqil maharima takun abadan nas, jauhilah perbuatan-perbuatan yang haram, jangan kerjakan perbuatan-perbuatan yang haram, jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau kita tetap melakukan, kita hina di sisi Allah karena ingkar perintah Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hina kita, hina kita, tidak bahagia, bahkan tidak mulia,
lihat berapa banyak orang yang melakukan dosa-dosa besar yang haram. Akhirnya apa? Hina. Tidak ada mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita jauhi perbuatan-perbuatan yang haram, kita tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang haram, kita jaga supaya tidak melakukan yang haram. Takun a'badan nas, jadilah manusia yang sangat baik menyembah Allah, beribadah kepada Allah. A'badan nas, orang-orang yang cukup baik dalam beribadah kepada Allah, orang itu tidak melakukan yang haram. Ini orang banyak salat, banyak ibadat, banyak berzikir, tapi haram juga banyak. Kalau Allah nanti ya, mempertimbangkan bagaimana kalau banyak haram, yang kebajikan itu nol. Banyak orang sekarang ibadat bisa, semua ada semua, tapi haram tidak bisa ditinggalkan. Haram tidak bisa dijauhkan. Ibadat banyak, bahkan orang alim, orang juga bertitel, jabatan macam-macam, ibadat ada, ada ibadat, bukan tidak ada, tapi haram masih bersamanya. Ini bagaimana? Padahal meninggalkan yang haram itu, kita beribadah dengan baik, tinggalkan yang haram, kita adalah sebaik-baik manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang beribadah tapi dia tetap melakukan yang haram, dia tidak termasuk orang manusia yang baik beribadah. Ini satu yang harus kita laksanakan. Perintah Allah kita laksanakan, yang larang Allah kita tinggalkan, baru kita termasuk manusia yang baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warda bima kasamallahu laka takun aghnan nas. Warda, dan senang kita bima kasamallah, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, senang menerima, bersyukur kita, bersyukur apa saja yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur, senang menerima dengan apa pemberian Allah untuk kita. Takun aghnan nas, kita akan jadi manusia yang paling bahagia. Kita kaya, manusia yang kaya kita, kalau kita ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, kita kaya, kita bahagia. Bahagia itu bukan karena banyak harta. Banyak sekarang orang yang luar biasa hartanya tetapi hidupnya tidak bahagia. Cekcok rumah tangga. Bagaimana kayak orang-orang yang kita melihat miliaran, tapi kok dengan istri cekcok, dengan suami cekcok, cari istri lain, cari suami lain. Padahal kaya raya, rumah besar, mobil ada, semua ada, pangkat besar. Mengapa terjadi? Apa bahagia? Ada yang pesawat sendiri, mall banyak, tapi cekcok dengan keluarga, dengan anaknya kadang-kadang, dengan tetangga. Apa bahagia? Tidak. Karena dia selalu mengejarkan harta kekayaan, tidak bersyukur, tidak senang apa yang Allah berikan. Ini contoh yang paling mudah kita cerna. Siapa yang memberikan cantik? Allah. Siapa yang memberikan sehat? Allah. Siapa yang memberikan seluruh fasilitas kepada kita? Allah.
Yang kita main di sini, main di sana, kita cukup cantik, cukup hebat siapa Allah. Tapi bersyukur dengan cantik itu tidak. Berbuat maksiat dengan cantik itu, berbuat maksiat dengan lagak itu, berbuat maksiat dengan kaya itu, tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Maka jangan kita menganggap kalau saya ambil orang miliaran-miliaran senang, tidak. Orang yang kaya dari manusia itu adalah manusia yang bersyukur apa yang Allah berikan, dia senang, dia terima. Saya sehat, saya ada mata, saya ada kaki, saya ada ini, tidak sakit jantung, tidak sakit ginjal. Alhamdulillah, kaya kita. Kaya. Saya tidak ada harta mewah, tapi saya tidak lapar. Tiap hari ada makan. Keluarga saya soleh, istri saya soleh, suami saya soleh, salihah anak saya, tapi sederhana, bahagia. Itu bersyukur. Apa? Cari kita hanya senang atau cari bahagia? Senang tidak akan selesai, bahagia insyaAllah. Kalau kita sadar menerima pemberian Allah, mata kita, hati kita, badan kita, kita tidak cacat, kita itu saja, puji Allah, bersyukur kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah, ridha kita, senang kita. Kita adalah kaya dari manusia lain, kaya kita. Tidak ada utang, tidak ada masalah. Semua nikmat kita syukuri. Anak kita baik, keluarga kita baik, kita juga baik. Itu. Maka bersyukur, ridha kita apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Kita termasuk manusia yang kaya. Aghnan nas. Aghnan nas itu manusia yang kaya yang sesungguhnya. Orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah walaupun sedikit, senang. Apalagi banyak. Ini cukup banyak nikmat rahmat Allah, belum cukup. Ya, istilah, kalau ada istilah dalam hadis, satu wadi, wadi emas, masih perlu wadi kedua. Wadi kedua sudah penuh emas, masih perlu wadi ketiga. Apa maksudnya? Ada sungai ini emas, sungai kita, perlu sungai kedua. Sungai kedua penuh emas, perlu sungai ketiga. Sampai mati, hatta turab, sehingga tanam dalam kubur, baru selesai. Sudah ada mall di Aceh, mall lagi di Medan, mall lagi di Jakarta, mall lagi entah di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang sesungguhnya? Sudah senang? Sudah. Cari kaya tidak selesai. Cari hebat tidak selesai. Kalau bersyukur hari ini selesai. Hari ini senang. Perlu kaya kita dari seluruh manusia, bersyukur dan terima Allah yang Allah berikan. InsyaAllah tidak susah. Tidak susah. Kembali kepada Allah, tidak ada beban. Orang kaya-kaya yang kembali kepada Allah, beban. Anaknya bagaimana, istrinya bagaimana. Beban. Apalagi anak tidak dididik kepada Allah, tidak dididik kepada ilmu agama. Musibah besar. Tahan siksa Allah. Tahan derita yang diberikan oleh Allah. Penyesalan tidak ada. Yang tidak ada penyesalan, baca Al-Quran. Penyesalan semua. Maka kita mari, apa yang Allah berikan, senang menerima. Apa yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dan terima dengan baik. Walaupun sedikit, itu nikmat, itu rahmat. Belum tentu yang banyak nikmat, rahmat, belum. Tapi yang sedikit ini adalah nikmat. Maka beribadahlah kita kepada Allah SWT. Allah sudah memberikan harta dan nikmat kepada kita. Jadilah kita manusia-manusia yang senang dunia dan akhirat. Wa ahsin ila jarika takun musliman. Ya, ini yang penting sekali juga. Semua penting. Berbuat baiklah dengan tetangga kita, dengan saudara kita, berbuat baik. Berbuat baik dengan tetangga saudara kita, adik abang kita,
paman kita dan seluruhnya, bahkan seluruh muslimin muslimat berbuat baik kita. Takun mukminan, baru kita dikatakan orang mukmin yang sebenar-benarnya. Apa sekarang kita mukmin yang sebenar-benarnya? Lihat dalam keluarga tidak baik, dengan jiran tetangga tidak baik. Kalau kita pimpinan-pimpinan dengan pegawai kita, dengan yang pembantu kita tidak baik di mana-mana, jarang yang terjadi. Duduk pimpinan jabatan, mula-mula kita bersama-sama kita bahkan bisa dua periode nanti kita, padahal satu bulan dua bulan hancur, satu tahun tidak lagi sehat. Apa yang sesungguhnya? Percaya atau tidak? Lihat, saya tidak sebutkan pribadi karena tersinggung. Apakah pimpinan di mana saja, apa di Aceh, tempat lain, coba lihat. Mula-mula ya baik luar biasa. Kalau kita berdua, kalau kita ini, bohong, akhlak tidak ada. Begitu fee tidak sama, begitu pembagian tidak sama, begitu tugas tidak sama, hancur neraka. Mana bahagia? Orang lain tidak berani sampaikan, tapi jangan kita tunjuk orang, jangan kita sampaikan kepada orang. Di kampung juga naik, kecil-kecil hancur juga. Dengan imam tidak sehat, dengan kecil tidak sehat. Mula-mula kalau kamu kecil, saya imam, pepegahan, maka kampung hancur, kecamatan hancur, kabupaten hancur, provinsi hancur, Indonesia hancur. Sudah berapa tahun merdeka, di mana nikmat? Maka karenanya itu, mengapa? Akhlak. Maka kalau belum asin ila jarika, coba berbuat baik kepada tetangga kita, sesama kita, seluruhnya kita akan berbuat baik, baru dikatakan takun mukminan, baru kita mukmin. Jadi orang mukmin yang sebenarnya, ya mukmin sebenarnya adalah orang itu baik dengan sesama, baik dengan keluarga, baik dengan segala, baik dengan orang mukminin mukminat, semua baik. Itu baru dikatakan kita mukminan. Sekarang mukminan namanya, yang sebenarnya tidak mukmin. Tidak mukmin. Dengan istri kita tidak baik, mukmin apa? Dengan tetangga tidak baik, mukmin apa? Mukmin adalah kita aman, kita nyaman, orang lain aman, orang lain senang, semuanya itu baru mukmin. Karena orang mukmin yakin kepada Allah, yakin kepada mati, yakin kepada azab, yakin kepada siksa, yakin segala-galanya. Itu mukmin, maka harus jaga. Ini tidak mukmin hanya di mulut. Maka kita belum tentu mukmin. Ya mukmin sebagai saya percaya kepada Allah tapi tidak salat. Saya percaya kepada Nabi Muhammad tapi akhlak tidak seperti Nabi Muhammad. Saya percaya kepada agama tapi subuh duhur di mana? Itu mukmin sekarang. Apa betul mukmin? Percaya kepada Al-Quran, isi Al-Quran bagaimana? Kalau mukmin percaya kepada Al-Quran, isi Al-Quran kita hafal, ini hafalan Al-Quran semua, tapi beriman ada sikap bagaimana sesuai dengan Al-Quran, sikap sesuai dengan yang dibicarakan oleh Allah, oleh Rasulullah, berarti mukminan kita, mukmin kita dipertanyakan. Apa kita kembali kepada Allah benar-benar mukmin? Kalau ingin mukmin yang sesungguhnya mukmin, coba berbuat baik kepada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, kawan kita. Ada kekurangan, semua ada. Apa kita kelebihan semuanya? Tidak ada kekurangan.
Tidak apa kebaikan, cuma ada keburukan. Apa kita kelebihan, ada kekurangan. Maka mari kita yang lebih berikan kepada orang yang tidak, yang kita senang berikan orang lain senang, kita mulia berikan kemuliaan kepada orang lain, yaitu wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman, dan cintai bagi manusia, sayang kepada manusia, ma tuhibbu li nafsika apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Cintai kepada manusia, senang kepada orang lain, cinta kepada orang lain sebagaimana kita mencintai dirimu sendiri. Kita perlu disayang orang, kita perlu diberikan orang juga, orang yang tak sama. Kita kalau didalimi susah, kalau kita dihina susah juga, orang lain kalau kita hina, kita dimaki-maki susah, bagaimana kita maki-maki orang lain? Coba. Kalau kita tidak diberikan apa-apa sehingga kita dalam keadaan susah menderita, juga orang lain kesama. Kalau kita sakit, bagaimana? Kalau orang sakit? Kalau kita tidur di rumah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tak ada orang yang jenguk kita, yang datang kepada kita, bagaimana? Juga orang lain tak sama. Coba kalau tidur di rumah bertahun-tahun, berbulan-bulan, satu orang tidak datang, tidak ada kawan-kawan yang dulu di mana, tidak ada. Semasih kita punya, ya. Semasih kita ada jabatan, ya. Tapi begitu tidak ada jabatan, tidak punya lagi, tidur sakit di rumah, tidak ada yang jenguk kita, bagaimana orang lain kesama? Maka di dalam hadis ini, cinta kepada manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, itu baru dikatakan takun musliman, baru kita orang muslim. Apa arti muslim? Orang yang memberikan kebahagiaan, keselamatan kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain supaya orang lain selamat, supaya orang lain sejahtera, itu muslim. Kalau kita sekarang bagaimana? Ambil harta mereka, kita curi harta mereka untuk susah mereka, bahkan harta anak yatim, bahkan bagaimana ini? Berarti bukan muslim kita. Kap kita. Jadi baru dikatakan orang muslim itu orang yang sayang kepada manusia sebagaimana sayang kepada diri sendiri, baru dikatakan muslim, baru dikatakan orang muslim. Coba dalam zaman sekarang muslim semua, tapi bagaimana kalau kita lihat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita cukup menderita, cukup sengsara, kita aman. Yang kaya-kaya terus, yang hebat-hebat terus, yang poya-poya-poya terus, minum makanan ke luar negeri ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, aduh. Tapi saudara kita bagaimana tidak makan, tidak minum? Kita sadar yang bawah banyak anak cerdas pada kita, banyak anak yang hebat, tapi tidak ada biaya orang tuanya, akhirnya anak itu bagaimana, pada potensi luar biasa, orang kaya tidak membantu, tidak sayang, padahal itu kader kita satu saat. Mengapa negara-negara orang lain hebat, melihat orang-orang yang IQ tinggi, yang pikiran cerdas, dia disekolahkan, begitu pulang jadi pejabat-pejabat yang baik, jadi orang-orang yang baik, kita orang-orang yang baik yang terjadi. Jadi banyak anak-anak yang sudah terlantar, pada cerdas sekali, cerdas sekali, tidak ada yang peduli, tidak ada yang peduli, tidak sayang kepada orang, padahal itu kader
modal kita satu saat. Kalau jadi orang alim, kesenang kita. Kalau jadi orang hebat, kesenang kita. Anak yang baik, tapi tidak kita lakukan. Tidak senang, tidak cinta kita kepada manusia. Maka karenanya, orang muslim itu adalah orang yang senang kepada manusia. Bagaimana dia cinta kepada diri sendiri, dan begitulah cinta kepada manusia, senang dengan manusia, dan sebagainya. Wala tukasiru dahika fa inna kasrata dahiki tumitul qalba. Ini adalah termasuk akhlak yang cukup baik ini. Akhlak yang cukup baik. Jangan kita banyak ketawa. Wala tukasiru dahika fa inna kasrata dahiki tumitu qalba. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jangan banyak ketawa. Ketawa ini maksudnya sampai yang lupa diri. Kalau senyum itu disuruh oleh Rasulullah. Senyum, tabas sama li akhika sodakatu. Senyum kamu untuk saudara-saudara kamu, itu sodakah. Memberikan orang itu senang. Senyum, senyum itu disuruh. Ini dalam bahasa Aceh, kim guda muhihi, kim ibli maha. Kim nabi tersenyum. Ketawa nabi senyum. Jadi boleh ketawa. Kadang-kadang untuk menghilangkan stres. Boleh, tetapi sadar. Jangan ketawa yang dapat melupakan diri, yang dapat mematikan hati kita. Itu tak boleh. Jadi ketawa-ketawa yang membuat baik, yang senyum, yang sekali-sekali, itu tak apa-apa. Tetapi jangan kita ketawa sampai dengan ketawa itu dapat mematikan hati. Bagaimana ada kita melihat sekelompok manusia duduk ramai-ramai, tidak solat, tidak ibadat. Kalau ketawa luar biasa, salat tidak ada, ibadat tidak ada, pengajian tidak ada, itu dilarang. Seolah-olah dia yang ketawa itu tidak tua lagi, tidak sakit lagi, tidak musibah lagi, tidak miskin lagi, hilang segala-galanya. Itu yang tidak boleh. Kalau sekedar hanya ketawa untuk menghilangkan stres, silakan. Kalau ketawa hanya untuk gembira-gembira kita, silakan. Jangan ketawa yang luar biasa sampai mematikan hati kita. Ini yang terjadi di mana-mana anak-anak muda. Coba lihat. Seolah-olah tidak tua lagi. Seolah-olah tidak sakit lagi. Seolah-olah tidak menderita lagi. Senang, begitu menderita, begitu sakit, baru sadar. Kemana ketawa yang luar? Hatinya sudah mati. Tidak ibadat, tidak solat, tidak ini, bergaul, tidak sehat. Mati hati. Karena ketawa yang kadang-kadang lupa daratan, hilang segala-gala, itu tidak boleh. Jangan banyak ketawa itu. Kalau senyum boleh. Kalau ketawa untuk menghilang stres boleh. Hanya ketawa gembira sesaat bisa. Tapi jangan ketawa yang hilang diri, yang lupa diri, sampai mematikan hati kita. Itu tak boleh. Maka di sini sudah jelas. Wala
tuksir dahika fa inna kasrata dahiki tumitul qalba. Jangan banyak ketawa, ketawa yang berlebih-lebihan, ketawa yang lupa diri, ketawa yang menghilangkannya seolah-olah kitalah segala-galanya. Maka ketawa yang seperti itu dapat mematikan hati kita. Jadi kalau ketawa tidak mematikan hati, ketawa yang sadar, senyum untuk gembira, bahkan menghilang stres, itu bisa. Sadar kita ketawa sebentar, tapi jangan ketawa yang mematikan hati kita. Itu binasa kita. Hanya demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaat yang pertama untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin dan hadiran para pendengar yang budiman di mana berada. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: FM. Oke, teman Pradue. Iya, di pukul 20.19 waktu Indonesia Barat. Dan aku Emi Dali ya, nemenin suasana malam kamu dong. Sampai nanti tetap siaran, sampai nanti jam 12 malam, teman Pradue, di edisi 10 Agustus 2026. Nah, teman Pradue, ya, dari Senin sampai Jumat kita punya program Music Live Chat. Dan untuk edisi kali ini, wah menarik nih, yang gen milenial nih senang kali pasti nih. Salah satu band yang sangat berpengaruh di Indonesia gitu dan tetap konsisten ya. Basisnya cewek, vokalisnya cewek, teman Pradue. Dan mereka dari berempat jadi tinggal bertiga, tapi sekarang sampai sekarang masih konsisten. Lagu-lagunya tuh banyak dan kamu pasti pada ngafal lagu-lagunya. Coba tebak. Lingkaran kecil, bukan lingkaran, dia peta. Ya kotak, bener-bener. Jadi untuk edisi kali ini teman Pradue, kita kedatangan kotak ya di RR Jakarta. Berharap nanti di ke Banda Aceh dia ya. Oke, okay, kalau gitu teman Pradue ya, langsung aja kita gabung bareng Pro2 RRI Jakarta sama Edit dan Elan. Oke, okay, silakan guys.
1: Lengkap banget ya,
2: ya. Betul, karena udah item-item nih ya, udah tahu pasti nih.
1: Ay, seru.
2: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser di Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
2: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
2: Yes, bener banget. Seru. Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
2: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih.
1: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
2: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band yang mungkin udah legend banget lah ya.
2: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
2: Minimal sekali udah pasti pernah
1: dengerin. Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
2: asik
1: saja.
2: Beraksi.
1: Ui, terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Nah, masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu ya, banyak seru-seruan. Betul. Yang ingin tanya juga karena dia baru saja rilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang ingin seru-seruan, ingin bertanya, ingin absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan. Betul. Kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kop

0: makan berdua sekarang 1000.
1: Bener. Kalinya langsung banyak ya.
2: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
3: Wow. Alright. Oke, bro, FM.
0: Aku kenapa sih? Itu job
1: desa
0: mereka.
1: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih ini ya. Iyalah.
2: Kasih ya kan. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
1: Gimana Jakarta macet?
0: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita jalan.
1: Parah sih. Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
1: Widih. Gokil, benar.
4: Karena malam.
3: Itu. Nah, ini kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita
4: datengin. Ya, belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
1: Sekalian. Gitu, ya. Dicek jadwal. Oh, deket ke posisinya langsung aja gitu.
2: Cek location dulu ya,
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
1: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
2: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
1: Luar biasa loh.
2: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
0: Iya. Makasih ya udah bisa numpang.
2: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
2: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lu kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang, cuy.
1: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi. Oke, semangat ya.
2: Iya, benar.
1: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
0: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
1: Oh, benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
2: Oh, thank you banget.
1: Thank you loh.
4: Energi karena, kalian yang ngebawa.
0: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
1: Benar.
2: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
2: Ya? Justru belum ya.
1: Justru belum.
2: Wah, kacau.
1: Alright.
2: Oke.
1: Okay. Ada kotak teman Pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
1: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
1: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
1: Oke.
2: Okay. 2 dekade.
1: Ya. 2 dekade. Ya. Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
4: 2004.
1: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
1: Salah. Bukan.
2: Saking semangat ya, bener sih. Masih kenceng di sini ya.
1: Kenceng sih.
2: Iya emang ya.
1: Bener.
3: Mama ngomel terus.
1: Iya ya bener.
0: Ini yang lagi live itu halal.
1: Langsung lembut ya.
2: Tiba-tiba kalem ya.
1: Bener.
0: Belum di syuting. Kaki kok di atas.
2: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang.
4: The Dream Band.
1: The Dream Band.
2: And then.
4: Anak band.
2: Okay.
4: Yes. Itu di 2004.
2: Okay.
4: Yeah, dulu itu ada di TV7.
1: Yes.
4: And now turns to you.
2: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
2: Itu.
1: Panjang ceritanya.
2: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya. Waktunya ya.
2: Harus padat nih materinya.
1: Bener.
2: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
1: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya,
2: berantem. Kenapa gitu mas?
3: Berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
1: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
2: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
1: Itu dia.
2: Itu.
1: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
2: Betul.
1: Oh, iya, benar.
3: Terkuat.
2: Ada 2 lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya,
2: benar. Ada 2 lagi.
4: Dua lagi.
2: Bener.
0: Kan kita mengerti.
4: Bukan kita

0: Nita ingin dimengerti. Tolong, tolong, serius, serius. Lewat tutup
1: Enggak, enggak, udah lucu dicuak.
2: Udah, diterusin enggak lucu.
3: Iya, benar.
0: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
2: Udah, selesai.
0: Selesai.
2: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
1: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
3: Enggak ada.
2: Bisa kita bikin aja. Hah? Biar supaya enggak diperpanjang.
0: Oh iya, benar.
1: Ini kok saya curhat.
3: Makin panjang urusan
0: ini. Iya. Tapi buat kalian apa sih arti sebuah ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri sebenarnya? Kalian ini enggak nyangka enggak bakal sampai ke umur 22 tahun.
1: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, Bro?
0: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
1: Karena gini ya.
3: Asik.
1: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
0: Oh iya. Teenagers.
2: Baru kuliah tuh.
0: Teenagers. Iya. Yeah.
1: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah, menuju enggak. Menuju. Jadi karena
4: berat banget.
0: Iya. Iya, itu
1: bentar-bentar, pertanyaan tadi apa?
0: 22 tahun nyangka gak bakal sampai ke umur itu?
1: Sesimpel ini jawabannya.
0: Oke.
1: Okay. Gak nyangka.
3: Oke.
1: Udah itu.
0: Terima kasih.
3: Luar biasa.
2: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
1: Gua kalau serius lapar, Mama.
2: Iya, Mama. Kita makan.
4: Tapi gak nyangka.
1: Kalau lo
4: gue nggak bayam.
0: Aduh.
1: Aduh, ya Allah, roti.
0: Nangka bayam. Nangka bayam.
3: Iya benar, nangka bayam.
4: Apalagi. Jadi kita belum album kita.
3: Oh iya, benar.
1: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
3: Masih baru banget tadi soalnya ya.
0: Benar.
2: Belum kesana, sabar. Belum
1: kesana. Ini serius.
2: Kita tungguin pertanyaan yang baru-baru.
1: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
4: Memang mimpi kita itu pengen
1: ngeband sampai tua.
3: Okay.
1: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
0: Betul.
1: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
0: Okay.
1: Sampai detik ini kita masih ngeband.
0: Okay.
1: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
2: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
1: Masih dikasih amanah.
0: Alhamdulillah. Gitu.
2: Suruh jalanin terus.
1: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Ustaz Molana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
1: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
0: Iya,
1: gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
0: Iya.
1: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
4: Karena kita selalu merasa benar.
2: Iya. Kan?
0: I feel you, bro.
1: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
2: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Jadi YOLO itu.
4: Dia udah gak sabar.
2: Pertanyaannya masih menuju bridging.
3: Sabar.
0: Dia gak sabar deh.
2: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
0: Iya. Tenang.
1: Mas Oza, 2 episode ya?
0: 2 jam ya? 2 jam aman ya?
3: 2 jam aman ya? Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ingin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
2: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
3: Umur kotak. Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
0: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
1: Buat radio jelek banget guys. Ini keras banyak ngomong.
3: Iya. Terima kasih guys.
1: Kenapa coba? Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
3: Sambil berpikir.
4: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
1: Sudah 18 tahun. Yes, 18 tahun kita.
4: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
3: Oke.
4: Itu 3 tahun yang lalu ya?
1: 2 tahun.
4: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
1: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
4: Gue diare lagi.
1: Jadi di antara kepala sama perut
0: Gak sinkron.
1: Apa pak gue jelasin?
4: Tapi seperti itu dong.
1: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah enggak kita harus bikin musik deh, kita
4: karena
1: bikin
4: kan
1: musik.
4: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu bukan cuma bertiga. Banyak.
1: Dia bos cuan namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
0: Di belakang kotak.
4: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masih kita enggak berkarya lagi.
1: Benar. Jadi sebenarnya sih ada pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
0: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
1: Paham ya. Kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
0: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang kita jangan itu.
3: Ya udah. Oke. Berarti bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
0: Sebagai kelahiran baru nih kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
1: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, gila baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apaan sih? Gitu. Terus pola-pola kalau mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Yeah. Itu tuh gue insecure apa? Curious. Curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
3: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya Kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh kayaknya sekarang jarang gitu.
1: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
3: Betul
1: kan?
3: Betul.
1: Kalau dulu
0: kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
1: Mas Oza iya. Bikin playlist kata gue.
0: Disuruh kerja. Kalau lagi nyantai. Oke.
1: Jadi kan hilang kan tadi pertanyaannya apa ya?
0: MD usah jadi MD dirinya sendiri.
1: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa pokoknya
0: intinya kita kayak gini. Padang panjang.
1: Nah, padang panjang.
0: Padang mana nih?
1: Padang Siantar.
2: Padang Pariaman. Pariaman.
4: Banyak tuh kayak makanan lo mau milih yang mana?
1: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
4: Terus semenjak terbuka yang lo nulis di thread mau ngajak kolaborasi banyak orang, banyak orang berdatangan.
1: Masya Allah banget.
3: Iya.
1: Ya. Kita nggak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau rilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu boleh nggak? Nah terus nanti aku bawa Kotak deh pas lagi ini boleh dong ini, wah masya Allah jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
2: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
1: Betul ya kan? satu-satu.
2: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan formula-formula sebelumnya nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu dan terus berubah gitu. Gini ya.
0: Mantap.
3: Jempol.
0: Mantap.
3: Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya kayak keyoloannya Kotak gitu ya.
0: Yalah.
2: Itu ada cerita lagi tuh.
3: Menarik.
0: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
3: Jangan. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
0: Jadi buat
3: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
0: Yes, dan untuk seluruh kerabat Kotak juga merapat dong pastinya dong.
3: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
0: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Dan masih bareng sama Kota. Bentar, aduh.
4: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
2: Izin.
4: Yo.
2: Gue
5: enggak apa-apa. Ditegesin.
2: Benar.
4: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
5: YOLO Single
4: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
5: Kita sih bareng-bareng ya.
4: Okay.
5: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
4: Yes. Oh.
5: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
6: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
4: Iya benar.
5: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
4: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
5: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
7: Cuman kompor aja.
4: Back sound ya.
7: Peran pendukung.
4: Penting dong.
7: Belum.
4: Bahkan belum ada statement itu baru.
5: Cuma dia betul doang.
6: Kita proses kreatifnya kotak dong.
4: Boleh Mas.
5: Ya, coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu. Astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
2: Okay.
5: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
4: Oh. Okay.
5: Dibantu teman. Iya.
6: Kolaborasi.
7: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
5: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
7: Enggak,
5: tapi gini. Betul. Jadi memang
7: Tetap.
5: Tapi emang
7: banyak.
4: Iya.
2: Harga teman ya, harga teman ya.
4: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas.
7: Lanjutan.
5: Jadi single YOLO ini.
4: Gua
5: ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
2: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
4: Iya.
5: Tadi kan you only live once.
4: You only live once.
5: Yang artinya apa, Cu?
6: Kamu hidup cuma satu kali.
5: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi, si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I want it get it started.
6: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
7: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
5: Yeah. Kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
7: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
4: Iya.
5: Berasa keren dapet, ya?
7: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
5: keluar rumah
7: ke situ.
4: Oh, sampai ya.
5: Maafin ya.
4: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
7: Iya. Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
6: Gua rubah.
4: Okay.
6: Nah, terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya, kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
0: Iya, betul.
6: Kenapa sih?
0: Enggak apa-apa,
6: gua enggak kentut kok.
0: Enggak,
6: hidung sih. Enggak,
0: nahan ketawa. Ketawa.
4: Iya, biar enggak pas ya.
6: Iya, iya.
4: Oke.
0: Waktunya biar solid.
4: Iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
7: sekarang.
4: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
7: Betul.
4: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
6: karena
4: hari ini
6: asik
4: hari yang kau tunggu
6: tua
4: makan lagi
0: malam udah makan lagi
5: di depan sini ada nasi goreng enak. Kasih info doang.
4: Oke, nice info.
0: Semuanya yang ada di sini.
6: Ngapain?
0: Jadi kemarin kita ya, yang semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
4: Oh iya, info.
0: Dia udah deg-degan aja.
4: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
7: 39.
6: Ditambah-tambahin.
5: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
4: Bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa enggak sebenarnya? Enggak sengaja.
6: Hasil tirakat ya.
4: Masa sih?
6: Tanggal ini kan hasil tirakat.
5: Enggak, dia tuh sebenarnya anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
0: Oh, tugasnya sama keluarga ya?
5: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
6: Kemarin habis manggung soalnya kita.
4: Oh iya benar.
0: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
4: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu.
5: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
4: Bener.
5: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
4: Benar.
1: Aduh, happy birthday by the way.
4: Iya, buat Kak Tantri.
1: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
4: Jadi kado ya.
6: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
1: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
5: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah, kita play dulu.
4: Kita dengerin dulu nanti kita akan
5: bahas. Kita ngatur sih.
4: Enggak apa-apa. Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
4: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh. Radio apa tuh?
4: Ya kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Ko.

0: Masih di MLC Music Live Show. Yes,
1: dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman Pradu. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget. Ternyata bener. Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
1: Kotak banget. Iya,
2: energinya
0: kotak
2: masih
0: banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya,
1: soundnya
2: pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay, oke.
2: Okay. Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Pak.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota.
1: Yeah.
4: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya. Yeah. Betul.
4: Cuman secara spirit,
1: oke.
4: Okay. Yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balikin sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
4: Kita
2: yang penting orang yang denger tuh nggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya.
4: Jangan. Cukup segitu aja karena kalau diperpanjang deso
1: tenan. Iya. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
4: Kulo bade.
1: Iya. Tapi emang ini dibikin serok ini mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke. Okay.
4: Oke. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke. Okay.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang gimana caranya benang merahnya tetap ada.
1: Iya. Yeah. Oh. Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini Mas ya.
4: Oh iya baru sadar juga Mas. Baru sadar.
1: Mereka kaget.
2: Tahu
4: itu kerjanya cua.
2: Iya.
4: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
4: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya.
4: Iya. Stylist sama desain artwork cua.
1: Oke.
4: Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gua humas. Oh, PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke apa namanya? PR sama movement.
1: Oh. Okay.
4: Dia lagi on fire nih.
1: Oke. Okay.
4: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia.
1: Okay.
4: Walaupun aku kan tinggal jauh ya maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah enggak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya.
1: Okay. Oh.
4: Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
2: klien lah pokoknya.
4: Klien. Kalau untuk klien dia
1: privilege.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Gimana maksudnya? Enggak. Ganti topik.
1: Harus banget.
4: Khusus lobby melobi. Ah beliau.
1: Oh. Iya. Benar-benar.
2: Ya lobby melobi silaturahmi torselenja.
1: Asik.
2: Okay. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
2: Betul.
1: Paling.
3: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
3: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: lepas.
3: Lepas aja.
1: Oh, yeah. Oh.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: bukan
2: dari arenya.
1: Iya, benar.
2: Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau enggak? Enggak, enggak, enggak. Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
3: sudah dites.
2: Itu ya tes. Maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
3: Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening. Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cuy, gua bantu cuy.
3: Gua
2: sedih.
3: Gua aja deh, gua kan emaknya. Oh, iya lupa.
1: Coba coba dari kayo. Pilih Pikachu aja, coba. Pilih
4: Pikachu.
1: Iya.
4: Anak siapa? Siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Suka ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin.
1: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
3: Wah, energinya kok kayak kita dibawa ke, kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar.
3: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert. Mm-hmm. Dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age, dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar. Tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Warna-warni.
3: Banyak warna-warni. Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masalahnya kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
3: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah takut.
2: Ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Tapi lu paling rame sih
2: sebetulnya. Ini karena kebutuhan aja.
1: Iya benar. Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Wah, parah.
2: Lu ke pintu.
1: Enggak kemana mana. Udah. Jangan apa-apain ya.
0: Bener
1: ya Mas.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Dan sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Oh, Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
4: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan atas.
4: Oh. Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
3: Oh iya, video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
4: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys. Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
4: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
4: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
3: Kasih.
4: Kata gua mah SG-nya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin ini dua penyiar ini langsung tuh ketawa.
1: Gitar nih, gitar. Iya.
0: Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut itu.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
3: Aduh. Seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama ya. Indah ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih siap-siap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
1: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
4: Pernah.
2: Bagus banget. Biota lautnya masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
1: Masih
4: pakai masker-masker
1: tuh. Iya.
2: 2022.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
1: Ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Ngikutin dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike lah. Gitu.
3: Koplo aja kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi di bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya. Kata Andre nih.
0: Dari Lara. Terus ada dari Avandi.
1: Benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Widih, Batu Sangkar. Oke.
0: Gimana
1: pada lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
1: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh ya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gitu. Jangan kayak gitu ya.
0: Sorry.
1: Jangan gitu ya. Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh?
0: Ada yang disampaikan
1: enggak? Mendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya. Iya.
4: Ibu-ibu tahu tidak.
3: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, Toto kamera mati aja.
0: Sobotnya.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilegeku.
4: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang orang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video lirik kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Story-nya titik-titik ya. Iya, bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
6: Ada lagi.
0: Terlalu banyak nih
1: kayaknya. Lagi nggak mau bahas soalnya, lagi nggak mau bahas soalnya.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Yep. Kotak Band
1: underscore. Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan Kota!

Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal

92,6 Prodo FM, RR Bandar Aceh, tempat terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo, buat kamu ya yang senang membaca, perbanyak literasi, pastikan kamu baca di sumber yang kredibel, akuntabilitasnya ya, yang bisa dipercaya, yaitu RR dan Kode ID teman Prodo ya. Kamu bisa menikmati segala berita, segala macam, cek fakta ada di situ semuanya teman Prodo. Dan buat kamu juga yang sedang dengar podcast, dengar radio ya, live streaming, boleh juga kamu download aplikasi RR Digital teman Prodo. Jadi kamu bisa menikmati seluruh sajian Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu Prodo ya. Pokoknya tetap semangat dan dengerin terus Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan. Itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
3: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
4: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Pernahkah Anda mendengar kata jamevu?

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya. Kalau hari ini belum berjalan sesuai harapan kamu, enggak apa-apa ya. Setiap malam kan adalah penutup dari satu hari, dan setiap pagi adalah kesempatan untuk memulai lagi. Istirahat yang cukup, tenangkan pikiran, dan sambut esok dengan semangat baru. Dan selamat malam teman berdua, semoga tidur kamu nyenyak dan mimpi kamu indah ya.

0: Hari ini bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tau gak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau gak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Teman Produa, begadang memang kadang sulit dihindari ya. Tapi kalau bukan karena hal yang benar-benar penting, usahakan tidur tepat waktu, Teman Produa. Kurang tidur bisa bikin tubuh cepat lelah dan konsentrasi menurun keesokan harinya. Jadi istirahat yang cukup ya, dan itu adalah bekal terbaik untuk menyambut hari baru.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
6: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
8: Oh iya.
7: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
6: Pa?
8: Hah? Iya, Nak.
7: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
8: Iya.
6: Hah? Papa?
8: Iya, Nak.
6: Nak?
7: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Oke, kita mempreview ya Mariah Carey GTFO ya, membawa kita ke pukul 23:02 waktu Indonesia Barat. Dan artinya selama 1 jam ke depan ya, kita bakal dengarkan lagu-lagu terus teman Prodo Jazz Music ya. Sampai itu aku tutup siaran. Pastikan kamu tetap dengerin terus Prodo RRI Banda Aceh, karena selalu ada untuk kamu.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Terima kasih telah mengikuti Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Bandar.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik

yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Emi Dali mewakili pekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Selasa 11 Agustus 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Veteran Banda Aceh.
1: Serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berdengar beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SHMH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islam midina wa bi muhammadin nabiya wa rasula amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu khalifah kedua daripada Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah, di mana pada masa khalifah kedua ini ada hal yang cukup menarik yang terkait langsung dengan Aceh, sangat erat kaitannya dengan eksistensi Islam yang ada di Aceh, di mana pada masa ini terkenal dengan khalifah yang paling tiran dari khalifah Abbasiyah. Namanya adalah Al-Mansur atau Abu Ja'far Al-Mansur, adik tiri daripada khalifah Abbasiyah yang pertama, Abdullah As-Saffah, adik tirinya. Kalau Abdullah As-Saffah khalifah Abbasiyah yang pertama itu punya ibu namanya Raidah bin Ubaidillah, sementara khalifah Al-Mansur ini punya ibu namanya Salamah Balbariyah. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin Islam masa lalu memiliki beberapa istri, maka keturunan mereka cukup banyak. Khalifah Al-Mansur ini lahir pada tahun 95 Hijriah atau tahun 713 Masehi. Diangkat sebagai khalifah pada tahun 137 Hijriah atau tahun 754 Masehi pada usia 32 tahun. Masih tergolong muda juga. Dari sekian banyak khalifah Abbasiyah, khalifah Al-Mansur ini tergolong cukup lama berkuasa. Ada yang berpendapat 21 tahun, ada yang menyatakan 22 tahun. Biasanya seorang pemimpin yang berkuasa dalam waktu yang lama, tirannya akan nampak. Kita pernah melihat dulu Muawiyah bin Abi Sufyan, 20 tahun juga menjabat sebagai khalifah. Kemudian khalifah setelahnya Malik bin Abdul Malik, apa namanya, Walid bin Abdul Malik. Pada masa khalifah Muawiyah hanya dua khalifah yang berkuasa sampai 20 tahun. Pada masa Abbasiyah, khalifah yang kedua ini berkuasa juga cukup lama. Apa yang beliau lakukan selama menjadi khalifah? Yang pertama, begitu dibaiat sebagai khalifah, tokoh pertama yang dibidik adalah Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima perang pada masa Muawiyah. Bahkan pada masa akhir hidupnya atau awal daripada khalifah Abbasiyah, beliau salah satu panglima militer yang berjasa besar dalam terangkatnya, naiknya tahta khalifah-khalifah dari Abbasiyah. Tetapi karena melihat sebagai saingan,
dikhawatirkan oleh Khalifah Al-Mansur, beliau karena begitu banyak tentaranya, pengikutnya, melakukan kudeta terhadap Al-Mansur. Maka begitu dilantik, dibaiat langsung, sasaran utama adalah membunuh panglima Muslim Abu Muslim Al-Khurasani. Selanjutnya, pada masa khalifah ini, semua jalan-jalan yang tidak layak digunakan itu beliau bangun seluruh wilayah Islam. Jadi bukan hanya dibangun di Baghdad atau di Irak, tapi semua negara-negara yang sudah takluk kepada Islam kecuali Cordova Spanyol. Karena pada saat itu Spanyol memisahkan diri. Jadi awal muncul separatisme, gerakan separatis di masa Khalifah Abbasiyah adalah di Spanyol, di mana Spanyol ini banyak pengikut atau pengaruh daripada rezim sebelumnya, Khalifah Muawiyah, di mana amir di sana itu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah, jadi anak khalifah sebelumnya, khalifah masa Muawiyah, bukan Muawiyah pertama, tapi Muawiyah bin Muawiyah bin Abi Abdul Malik, bukan Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian menariknya, khalifah ini ketika ada kasus, beliau sendiri yang datang ke pengadilan. Ada sebuah kasus di Madinah, di Kufah, dilaporkan ada masalah dengan masyarakat di sana. Kemudian begitu pengadilan memanggil, beliau langsung yang datang, tidak seperti pemimpin-pemimpin kita diwakili. Ini salah satu kehebatan Khalifah Al-Mansur. Kemudian Khalifah Al-Mansur, semua kitab-kitab atau buku-buku yang berbahasa non-Arab, apakah berbahasa Ibrani, berbahasa Yahudi, berbahasa Yunani, semuanya yang ada di pustaka pada saat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan tergolong masa ini masa banyak melahirkan ulama, dan ulama-ulama banyak yang menulis pada saat itu. Meskipun ulama-ulama yang tidak tunduk kepada pemerintah pada saat itu, Khalifah Al-Mansur ini menghabisinya. Seperti Imam Abu Hanifah. Masa inilah Imam Abu Hanifah dibunuh, diracun oleh Khalifah Al-Mansur di dalam penjara. Karena Abu Hanifah tidak mau mengakui atau membaiat pemerintahan Al-Mansur. Karena menurut Abu Hanifah, khalifah ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Siapa saja mereka bunuh yang berseberangan dengan orientasi politiknya. Kemudian pada masa ini juga Imam Malik yang berbeda usia dengan Abu Hanifah 13 tahun juga tidak mendukung pemerintahan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur. Dua ulama besar, ulama mujtahid, tidak merestui, tidak mendukung Khalifah Bani Abbasiyah, terutama pada saat dipimpin oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa Khalifah Al-Mansur ini, semua budak-budak yang sudah Islam, beliau berikan posisi-posisi strategis, sehingga membuat orang-orang Arab pada saat itu marah. Banyak orang-orang non-Arab angkat sebagai pemimpin-pemimpin besar, wazir, menteri, panglima militer, bahkan budak-budak yang pada masa khalifah sebelumnya tidak ada satupun budak yang diangkat sebagai pemimpin elit, pemimpin besar. Tetapi pada masa Al-Mansur ini, budak-budak diangkat, diberikan jabatan, posisi-posisi yang cukup strategis.
Menarik hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Pada masa ini juga muncul pemberontakan yang cukup masif yang dipimpin oleh adik kandung, adik abang, namanya Muhammad dan Ibrahim. Siapa, pertanyaannya, Muhammad Ibrahim ini? Muhammad itu memimpin pemberontakan di Hijaz, di Madinah pusatnya. Sementara Ibrahim memimpin pemberontakan di Kufah, di Irak. Ini adik abang. Pertanyaannya, siapa mereka? Adalah anak daripada Abdullah bin Zainal Abidin bin Hussein bin Ali dan Fatimah. Pada masa ini terjadi pemberontakan yang memang menggemparkan Khalifah Abbasiyah. Abdullah ini memiliki dua putra yang paling terkenal, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Dan ada salah satu daripada anak Zainal Abidin yang dikenal dengan Muhammad Al-Bakir. Adiknya adalah Muhammad Al-Bahir, Muhammad Allah, Abdullah Al-Bahir, yang kemudian memiliki dua putra yang paling terkenal memimpin perlawanan terhadap pemerintah Abbasiyah. Pada masa inilah, hadirin sidang jamaah subuh, yang akhirnya pemerintah Al-Mansur membunuh semua keturunan-keturunan daripada Ali Zainal Abidin, Abdullah, kemudian Abdullah Al-Bahir, Muhammad Al-Bahir, daripada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membunuh semua yang terkait dengan nasab Nabi, maka pada masa inilah akhirnya mereka harus lari dari negeri atau wilayah kekuasaan Abbasiyah. Mereka naik perahu. Ada satu teori sampai ke Verlek. Dalam sejarah Perlak itu Verlek namanya. Kita tidak tahu kemudian jadi Perlak. Mungkin orang asing mengucapkan Verlek, asal kata Perlak. Kenapa tiba di Perlak? Teori pertama menyatakan bahwa jauh sebelum Islam ada di Perlak, sudah ada kerajaan besar di Perlak, di mana pada saat itu hubungan Perlak dengan Syam, orang Perlak sudah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdagang di Syam. Dulu sistem barteran, barang yang ada di Perlak yang paling terkenal dulu ada gading gajah, ada kayu sepang, lekiban kayu sepangnya home, katanya cukup wangi. Kemudian kayu Perlak, Perlak itu nama pohon. Jadi kapal-kapal laut pada masa itu banyak diambil kayunya di Perlak, karena kayu Perlak itu bak Perlak. Semakin lama kena air, semakin berkualitas, semakin kuat. Jadi sistem barteran sudah mengenal. Maka ketika Khalifah Al-Mansur membasmi semua zuriat Rasulullah yang ada di wilayah kekuasaan Abbasiyah, mereka lari ke Perlak karena sudah saling mengenal antara orang Islam, yang orang-orang di Syam dulu, dengan orang-orang Perlak. Mereka sudah mengenal nama, mendengar nama Muhammad. Maka begitu mereka dikejar, diusir, dibunuh,
kemudian harus terpaksa melarikan diri, sasarannya adalah Perla. Karena udah ada teman di sana, udah ada orang mereka kenal ketika dulu mereka berdagang di Syam. Teori kedua menyatakan bahwa mereka ikut arah angin, hoi me langin tenang gejak, seperti orang Rohingya. Rohingya itu juga sama, hampir sama dengan kejadian yang terjadi pada masa Khalifah Al-Mansur. Jadi karena mereka tidak tahan, disiksa, dibunuh, rumah mereka dibakar, maka akhirnya orang-orang Rohingya itu memberontak dengan pemerintahnya. Hasil buminya dirampas. Karena kekuatan bersenjatanya sedikit, akhirnya mereka terpaksa harus ublo puyangna ebo daju hotok troi, ikut arah angin. Terdamparlah sampai ke Aceh. Maka sungguh kita sayangkan apabila ada orang Islam Aceh yang mengusir mereka. Yang nurung Islam, maaf kata. Lumo manteng, munyo tengah tenggelam wajib tak? Tapi tengah udarat. Nyong urang, ditambah orang Islam, saudara kita dizalimi di negerinya. Begitu juga, rombongan-rombongan. Ada satu pendapat, rombongan pertama yang begitu banyak sampai ke Perla adalah 100 orang. Di mana dalam 100 orang itu mayoritas daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua rombongannya namanya Ali Al-Mukhtabar, Sayyid Ali Al-Mukhtabar bin Muhammad Ad-Dibaj. Jadi daripada keturunan Rasulullah, nanti di pertemuan ke depan, Selasa depan, kita akan bentangkan, akan jelaskan bagaimana prosesnya kemudian sampai ke kota Bandar Aceh Islam. Walaupun demikian, pada saat itu sebelum 100 rombongan yang dipimpin oleh Ali Al-Mukhtabar, Said Ali Al-Mukhtabar, sudah ada orang Islam di Perla. Karena khalifah sebelumnya Muawiyah juga anti dengan zuriat Nabi. Mereka khawatir kepemimpinan mereka jatuh kepada zuriat-zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka usir. Karena orang yang ada darah Nabi dalam tubuhnya pasti tidak tega, tidak tahan melihat kezaliman yang terjadi di depan mata mereka. Maka mereka protes. Maka mereka lawan. Ini juga cukup menarik. Suatu hari saya bertemu dengan seorang tua juga bergelar Sayyid di Jakarta. Ditanya ke saya, "Aki, antum tahu enggak kenapa orang Aceh itu suka berperang? Tahu enggak antum kenapa orang Aceh suka berperang?" Urang Aceh nyam yohana tap karunya. Kena pepatah bu, tapi hanaga dah tambah hana. Na ujung je hanaga na. Jadi urang Aceh ni macam oh tung yum tatung ke yang nanti hati tumpu ke jauh. Tapi ni kata peh hati bulu beh han hangga bertabah. Kata Habib itu, orang Aceh itu karena kenapa suka ketika ada kezaliman, ketika ada kemungkaran, ketika ada pelanggaran syariat, mereka bangkit. Karena banyak di dalam tubuh orang Aceh zuriat-zuriat Rasulullah, darah-darah Nabi. Ini fakta hadirin sekalian. 100 orang rombongan pertama yang datang ke Aceh itu adalah mayoritas daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti secara jelas kita sampaikan pada pertemuan Selasa yang lalu, yang ke depan. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Begitu juga yang insyaAllah tanggal 15 Agustus besok, beberapa hari lagi, di depan masjid raya ini akan digelar doa bersama dan tolak bala.
yang diinisiasi oleh ulama-ulama kita. Tidak ada hubungan dengan politik manapun. Tujuannya adalah kegundahan hati para ulama kita melihat kondisi geopolitik, melihat fenomena kehidupan kita di Aceh. Maka mereka hadir kemari bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua bentuk kezaliman, semua bentuk pelanggaran syariat dan lain-lain yang terjadi di Aceh, kita serahkan bersama-sama berdoa di depan Mesir Raya Bandar Aceh, meminta kepada Allah agar syariat Islam benar-benar tegak, agar orang Aceh benar-benar diberikan kesejahteraan oleh Allah. Karena bumi Aceh ini adalah negeri yang begitu banyak tersimpan sumber daya alam, akan tetapi mereka tidak bisa menikmatinya. Coba lihat, banyak orang-orang asing yang mengambil harta kita, bumi kita, emas kita, terutama mereka dari kalangan di luar Islam. Padahal Allah ciptakan rezeki itu kepada orang Islam yang ada di Aceh. Kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Kegudahan-kegudahan itu yang akhirnya ulama kita bersatu pada tanggal 15 ini hari Sabtu di depan Mesir Raya berdoa kepada Allah. Dan tidak ada misi lain, hanya berdoa dan menyampaikan kegudahan-kegudahan mereka dari ulama-ulama kita. Mari kita ramaikan dan kita doakan agar acara ini sukses, tidak disusupi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis kelompok tertentu. Ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh ulama-ulama yang hak. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, namun meskipun Khalifah Al-Mansur ini tergolong khalifah yang sangat tiran, khalifah yang sangat anti dengan zuriat Nabi, tetapi ada prestasi juga yang beliau toreh. Yang pertama, mampu menyatukan semua kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah kekuasaan Islam. Itu cukup luas kekuasaan Islam, sampai ke Afrika, ke Perancis, ke Afghanistan, sampai juga ke Bangladesh. Luas sekali. Ada kerajaan-kerajaan kecil yang sebelumnya tidak mampu beliau, khalifah sebelumnya satukan. Pada masa khalifah ini mampu semua disatukan kecuali Andalusia, Spanyol. Kemudian beliau pernah memberikan pesan. Pesan khalifah ini dapat dimaknai dua hal. Pesannya pertama, apa beliau sampaikan? Ini menjadi pelajaran. Begah go, menyohabagat atagat bapa ate juta kacau. Walaupun di sisi lain beliau sangat tiran, beliau sangat tidak suka dengan syariat Islam. Walaupun beliau juga bisa baca Quran, hafal Quran, baca hafal hadis. Apa yang beliau ini menarik, ada empat hal yang saya kutip dari kitab Tadi Khulafa yang ditulis oleh Imam Asyuti. Yang pertama, pikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Ini wasiat beliau, petuah beliau, pikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Kedua, hiasilah hidupmu dengan rasa syukur. Ketiga, kasih sayanglah sesama manusia. Terakhir, rakyat tidak akan baik kecuali dengan keadilan. Nyopo makna? Ketika ada pemimpin kita, kadang-kadang dia mengucapkan narasi-narasi yang begitu indah, kita pikirnya mansuruh tubuhnya baik, tidak. Kita pernah melihat rezim-rezim atau penguasa-penguasa di negeri kita misalnya. Dulu ada seorang kepala daerah, kita enggak sebut namanya. Begitu dilantik, apa statement pertama yang beliau ucapkan? Selama saya menjabat kepala daerah Hanafi, saya pakai mazhab Hanafi. Ada ingat itu? Bisa enggak sebutkan siapa kepala daerahnya? Hanafi maksudnya Hanaco. Hanaco Hareman. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sampai
bermasalah dengan hukum gara-gara terima fi pun berhanafi. Kita lihat banyak sekali pemimpin kita yang kadang narasi-narasi yang begitu indah, ternyata di dalam perjalanan kadang ada cerita yang melanggar dengan misalnya presiden kita salah satu, saya enggak sebutkan juga, kita paham dalam sini kita. Beliau bantu semua gerakan pemberontak Islam di luar Indonesia, ke Patani, ke Moro, bantu. Tapi di dalam negeri beliau basmi umat Islam Aceh yang ingin menegakkan syariat Allah, dibasmi. Tetapi di Moro, di Filipina, di Kosovo beliau bantu. Yang akhirnya kemudian sekarang di Kosovo jadi negara Islam, jadi merdeka. Itu jadi beda fikir ketika nanti rawuriang umanyo gertat. Tidak, kita lihat. Nah, begitu juga ketika pada masa dulu Khalifah Al-Mansuri ini sering mengucapkan kata-kata yang begitu indah, tetapi dalam perjalanan siapa saja yang mengganggu pemerintahnya akan dihabisi. Tidak kecuali semua zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harus lari ke seluruh dunia dan terutama sampailah ke negeri kita pada masa ini, yaitu di mana Khalifah Al-Mansur ini berkuasa 21 tahun dari 137 Hijriah sampai 158 Hijriah. Artinya 21 tahun. Tidak, kalau masa Masehi kita ada sekitar tahun 775 Masehi. Meskipun pendapat lain Islam sudah ada di Aceh abad ke-5 Masehi, 630. Kemudian dideklarasikan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang berpusat di Perlak, yaitu tahun 840. Maka sangat erat kaitannya dengan masa ini. Nanti insyaAllah Selasa depan kita akan jelaskan secara mendetail terkait hal ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Allah berikan kita keberkahan hidup, kesehatan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti halaka 10 langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pukul 6:25 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kita semua warga kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk menemani suasana pagi Anda, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Teman Pro 2, nantinya kami juga akan selingi dengan info-info aktual. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong laptop gua!

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?